105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, menyapa yang sudah bergabung di Facebook Star FM. Salam, selamat pagi Om Yudi. Sambil beres-beres rumah ya. Besok padahal juga tanggal merah. Tapi kalau Om Yudi ini tanggalnya merah semua, gak ada yang hitam ya Om. Asik sekali ya, bisa menikmati hari-harinya. Dan ya wes, selamat bertugas aja ya, tetap semangat. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, kesehatan bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Doa terbaik juga buat keluarga Ko Yudi, Om Yudi ya. Juga menyapa Bapak Asian, selamat pagi Mbak Nina. Hari ini Situbondo cuaca panas, angin juga buanter. Lagi wedang jahe cocok ya, biar sehat. Oke, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Sehat selalu Mbak Nina, God bless you. Terima kasih Pak Asian. Juga menyapa Toto Blendrang, Robert Armatu, dan juga Patmawati. Terima kasih buat jempol manis Anda. Dan saya Nina Kurniawan pamit di Morning Classic pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Lumajang. Bupati Lumajang Indah Amparawati melakukan razia sejumlah outlet penjualan minuman keras pada Minggu malam kemarin. Dalam razia itu ditemukan sebuah toko tidak memiliki izin usaha dari pemerintah Kabupaten Lumajang, namun tetap menjual minuman beralkohol dengan kadar mencapai 20%. Temuan ini langsung mendapat perhatian serius dari Bupati Lumajang Indah Amparawati yang menegaskan bahwa Pemkab Lumajang tidak akan memberikan izin usaha bagi outlet penjualan minuman keras di wilayahnya. Selanjutnya dari Gresik, upaya regenerasi petani di Indonesia kembali mendapat dorongan kuat. Petrokimia Gresik, perusahaan solusi agroindustri yang tergabung dalam holding Pupuk Indonesia, resmi membuka program beasiswa petani muda 2026 bagi siswa SMK Pertanian di Jawa Timur. Program yang telah berjalan sejak tahun 2024 ini bukan sekedar membantu pendidikan biasa, tapi lebih dari itu, beasiswa ini dirancang sebagai jalur cepat mencetak generasi baru petani modern yang tidak hanya mampu bertani, tapi juga berpikir sebagai entrepreneur di sektor agrobisnis. Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dakoni Kotop, menegaskan bahwa regenerasi petani menjadi isu krusial yang tidak bisa ditunda. Menurutnya, masa depan ketahanan pangan Indonesia sangat bergantung pada minat generasi muda terhadap dunia pertanian. Informasi selanjutnya tentang perakiran cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya hari ini diperkirakan berawan. Suhu berkisar 27-34 derajat Celcius, kelembapan 52-79%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini, Senin 15 Juni 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, ketemu lagi bersama saya Eva Prasanti ya di Star Memory untuk edisi hari ini. Saya akan menemani sampai nanti di jam 11 siang dan warga Star bisa bergabung. Kirimkan saja WA-nya di 081831075 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, Dua Sejoli dari Dewa 19 sudah membuka jumpa kita. Kami masih akan menghadirkan banyak lagu tentunya yang terbaik yang kami suguhkan untuk Anda. Kali ini yang akan kita dengarkan sudah ada satu lagu dari ST12 dengan Terlalu.

105,5 Star FM. Ya warga Star, baru saja kami hadirkan ini ada satu lagu dari Geisha ya, Takkan Pernah Ada. Lagu yang diciptakan oleh Robby Satria, terambil di album Anugerah Terindah di tahun 2009. Dan di tahun 2003 lalu lagu ini kembali dirilis. Lagu yang menggambarkan tentang seseorang yang begitu terhanyut dalam kisah cinta sehingga merasa tidak akan pernah ada orang lain yang bisa menggantikan posisi pasangannya. Apakah memang seperti itu? Mungkin ada di antara warga Star yang punya pasangan atau ya karena kita sudah tidak bisa bersama lagi ya, terbatas ruang dan waktu, dan merasa bahwa memang pilihan kita dalam pasangan ini adalah pasangan yang tepat, tentu tidak akan pernah ada yang bisa menggantikan begitu ya. Baik warga Star, untuk lagu yang sudah kami hadirkan sudah diinginkan juga oleh salah satu warga Star yang bergabung. Dan kami informasikan ya warga Star, kalau di hari Kamis yang akan datang, tepatnya di 18 Juni 2026, ini ada program spesial buat warga Star, namanya Star Special. Jadi untuk warga Star yang mendengarkan program di Radio Star FM, ada program spesial namanya Star Special, khusus di 18 Juni 2026. Seperti apa programnya? Nah, didengarkan saja. Yang pasti kami akan menyuguhkan lagu-lagu terbaik untuk warga Star, bisa didengarkan mulai dari jam 8 pagi, mulai setengah 8 pagi sampai jam 10 malam. Baik, itu saya kasih bocoran ya. Jadi tidak ada lagi warga Star yang bertakon-takon begitu ya, atau bertanya-tanya, ini program apa Mbak? Nah, namanya Star Special. Baik, ini khusus di 18 Juni, tapi di waktu-waktu selanjutnya masih bisa mendengarkan program yang sama, khusus di 18 Juni. Kira-kira ada apa? Penasaran-penasaran? Silahkan dengarkan Radio Star FM. Oke, kami akan hadirkan kali ini dari Air Supply untuk Anda. Goodbye.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
5: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Terima kasih buat yang sudah bersama dengan Star Memory untuk kesempatan kali ini. Prahara Cinta sudah kami hadirkan untuk menit ke-40 lepas dari jam 8 pagi waktu Star FM. Terima kasih buat Lia, ada Farah, Gita, ada Kana. Terima kasih untuk lagunya ya. Shiva yang ada di PDW, Pak Tris yang ada di Perum Jasmine. Pak awal-awal sudah request goodbye. Padahal belum waktunya saya berpisah di program ini. Tapi sudah saya hadirkan. Titan, terima kasih. Ami juga terima kasih. Ini yang ada di situ Bondo. Katanya saya mendengarkannya sekarang di radio ya Mbak. Boleh, boleh, boleh, boleh. Silakan. Tadi juga sempat memantau live TikToknya Star FM ya. Silakan untuk yang nonton live TikTok Star FM dibantu tap-tap love, dibantu share, dibantu posting ulang. Jangan lupa di follow ya. Kalau sudah follow akun TikTok Star FM, saya ucapkan terima kasih. Warga Star, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia layanan internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali, dan Lombok yang selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas 24 jam 7 hari, support and monitoring system yang selalu siap membantu Anda. Silakan warga Star, hubungi saja di 0341-408-93 kali untuk daerah Malang dan sekitarnya, sedangkan Surabaya dan sekitarnya di 031-548-0500. Websitenya bisa dilihat di www.dinetprovider.id. Ikuti update terkini Dinet di Instagram, like fanpage Facebook at Dinet Provider. Dinet, the quality internet service provider. Oke, kita akan dengarkan kali ini dari Bill and Board lewat satu lagu yang sudah persiapkan untuk hari ini ya, Danau Penantian.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wih, Andaan. HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: The Pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Ya, baru saja kami hadirkan dari Kate Martin, Because of You. Lagu cinta yang menceritakan tentang rasa syukur dan apresiasi yang mendalam terhadap pasangan. Liriknya ini mengekspresikan bagaimana kehadiran sang kekasih telah membawa kebahagiaan, mengubah hidupnya menjadi lebih baik, dan membuatnya merasa utuh. Sebenarnya ini membawa pengaruh yang positif ya, lagu Because of You ini. Sang penyanyi merasa hidupnya berubah drastis ke arah positif sejak mengenal pasangannya. Dan yang pasti ini ingin menunjukkan cinta yang tulus, rasa terima kasih, kegembiraan yang dirasakan oleh sang kekasih, dan kebanggaan dalam mengungkapkan sebuah cinta. Baik warga Star, di menit ketiga lepas dari jam 9 pagi waktu Star FM, saya Eva Prasanti yang bertugas dengan rangkaian lagu-lagu hits yang kami suguhkan untuk Anda. Yang sudah bergabung, terima kasih. Ada Mas Iki, Ayub Malmsteen, ada Tumiar, Aba Waisel, ada Mas Franky. Terima kasih untuk Pak Sutikno, Putri Nur Harisma, Om Yudi, Marcel Furniture, ada Heri Susanto, Pak Asian, Presto, Hasdi, Toto Blendrang. Terima kasih untuk Aldi Baron, Roman, dan juga Diva. Terima kasih untuk like-nya ya. Lagunya sudah banyak kami hadirkan. Yang baru saja saya sapa ini yang bergabung di Facebook. Tapi yang komen belum saya sapa. Sabar, sabar, sabar, sabar. Baik warga Star, kami akan hadirkan kali ini lagu berikutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Sudah kami persiapkan satu lagu dari Edani dengan Ikuti.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh Q-time dong,
0: biar cantik seperti kulit new. Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
7: Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju,
7: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke, Pak. Tapi, aduh.
11: Kenapa?
12: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
11: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak apa ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mah kok ngedumel aja.
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, lho itu kan bahaya mah.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup tak?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Warga Star, walaupun banyak yang mengkritisi film horor ataupun film komedi yang dibintangi Dewi Persik, banyak yang menuai kontroversi, sensasi, dan pencekalan. Dewi Persik tetap mendapatkan banyak tawaran bermain film layar lebar horor tahun-tahun berikutnya, seperti film horor Susuk Pocong yang dirilis di 14 Juni 2009, disutradarai oleh Vindo Purwono HW dan Saptaji. Film ini dibintangi juga oleh Andi Soraya, Restu Sinaga, Andre Taulani, Deswita Maharani, Yadi Sembako, Yana Zain, yang di mana Dewi hanya menjadi cameo di film ini. Susuk Pocong bisa jadi adalah sebuah usaha naik kelasnya Dewi Persik yang membuktikan bahwa bermain film dengan nama yang sudah menjadi bintang film terlebih dahulu daripada Dewi. Ensemble cast yang lebih mengenal jadi poin tambah Dewi Persik di film kelima ini. Oke, warga Star, kami akan hadirkan kali ini ada satu lagu dari Dewi Persik yang akan kami hadirkan untuk Anda dengan judulnya Macam-Macam.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya.
2: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
1: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
2: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan dari Jamrud, Pelangi di Matamu, menceritakan tentang perasaan seorang pria yang ingin mengungkapkan cinta kepada wanita yang disukainya, namun lidahnya ini terasa keluh.

Medan katanya ya. Baik, Abah Gianyar terima kasih. Putri Nur Harisma, ada Roman Mulia Warman, terima kasih untuk Om Yudi, katanya sedang di puskesmas nganterin teman kontrol. Oke, Om Diva, terima kasih lagunya tadi sudah, Pak Asian juga. Semoga program demi program Star FM membuat semua pendengarnya bahagia dan semakin disukai, amin. Terima kasih untuk Aldi Baron, lagu yang Anda inginkan dari Vanessa Williams, ditunggu sebentar lagi akan kami hadirkan. Patricia juga terima kasih, Ajeng Saat Kau Tak Di Sini, ini cover lagunya Potret ya. Kok Potret sih, Jikustik. Oke, sudah kami persiapkan di kesempatan kali ini, Saat Kau Tak Di Sini. Tapi sabar terlebih dahulu, satu demi satu juga nanti akan kami hadirkan. Baik warga Star, di kesempatan kali ini tidak terasa kita sudah ada di jam 10 pagi. Jadi masih ada sekitar 1 jam lagi kebersamaan kita, sekitar studio sudah mulai redup. Apakah sama seperti di tempat Anda berada? Yuk dipacu semangatnya dan tidak perlu khawatir karena Star Memory masih akan menemani. Warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan, melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia, tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia dan 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung dan juga benefit-benefit lainnya ya warga Star. Misalnya beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya ini 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama dengan Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Oke, dari Vanessa Williams dan Brian McKnight lewat satu lagunya, Love Is.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Iin Inaya?
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan dari The Bagindas lewat satu lagunya Suka Sama Kamu. Di menit ke-30 lepas dari jam 10 pagi waktu Star FM. Terima kasih buat Zam, ada Kia, Bu Anis yang ada di Bangil, Ayub Malmsteen, ada juga Nizam yang ada di Sidoarjo. Terima kasih untuk Pak Purmanam dari kawasan Pasuruan, Bu Ira yang ada di Sidoarjo, ada Ali Husen, Nana yang ada di Pasuruan, ada Bams. Terima kasih untuk Mas Franky yang ada di Bangil, ada juga Mama Arum di Probolinggo, Denny yang ada di Sumberagung. Lagu yang Anda inginkan, ingatkah kamu tadi sudah hadir ya. Terima kasih juga untuk Pak Hans yang sudah bergabung. Kekayaan termahal adalah badan sehat, jiwa tenang, rezeki lancar. Semoga kita semua memilikinya. Amin. Terima kasih untuk pagi ini sudah berbagi kata-kata begitu ya. Sehat selalu untuk seluruh warga Star yang bersama dengan program Star Memory. Baik, kita akan mendengarkan lagu yang lain, tapi satu informasi dulu kami bagikan untuk Anda. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek, tenang pijit-pijit aja pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik warga Star, kita akan dengar bersama kali ini akan kami hadirkan untuk Anda satu lagu dari Mike Love dengan Permanent Holiday.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, mm-hmm, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti pamit ya, dan warga Star selanjutnya akan ditemani oleh Uzi Auliah di program Starget. Terima kasih untuk kebersamaannya, kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Prime In Focus.
1: Jika banyak penggemar olahraga memilih memasang poster atlet kesayangan mereka untuk dipajang di dalam kamar, memakai seragam jersey klub favorit, atau mengoleksi berbagai macam memorabilia yang tersedia. Tapi ada beberapa fans fanatik olahraga di dunia yang justru mengekspresikannya dengan cara yang berbeda. Salah satunya dengan membuat pagar yang terbuat dari alat-alat olahraga. Dengan alasan ingin melestarikan serta mengurangi limbah yang dihasilkan dari sepeda bekas yang ada, sekelompok penggemar sepeda yang tergabung dalam komunitas Cycle Itachas Bicycle atau RIBs New York berhasil menciptakan sebuah ide kreatif dengan membangun pagar yang terbuat dari sepeda bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Selama 20 tahun, komunitas ini mengumpulkan berbagai jenis sepeda yang tidak diinginkan lagi oleh para pemiliknya. Para penggemar sepeda tidak hanya bisa menyumbangkan sepeda mereka untuk dijadikan pagar, melainkan bisa juga disumbangkan untuk mereka yang benar-benar membutuhkannya. Selain itu, RIBs juga membuka tempat servis untuk para penggemar sepeda yang ingin mereparasi sepeda mereka.
0: Sportline, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apple Tahesa, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah dibuka dengan satu lagu dari Evie Tamala, ada 1001 hari. Kalau di Stargate sih nggak butuh 1001 hari ya, 3 jam saja Anda bisa mendengarkan lagu-lagu dangdut legendaris, juga soundtrack film-film Bollywood. Ada saya Uzi Aulia yang bertugas hari ini di kalender Senin tanggal 15 Juni 2026 sampai nanti pukul 2 siang. Menggantikan Evie Tamala dengan 1001 hari, kami hadirkan Ikke Nurjanah dengan Gelang Alit.

105,5 Star FM sejak tahun 80 atau 90-an gitu ya. Ika Nurjanah banyak sekali mengeksplorasi lagu-lagu daerah yang kemudian dia adaptasi menjadi lagu dangdut dengan nuansa etnik. Salah satunya adalah Gelang Alit yang baru saja kita dengarkan. Emang Gelang Alit itu apa toh Mbak? Gelang Alit itu maksudnya cincin. Bentuknya kan kayak gelang ya, tapi kecil. Alit kalau dalam bahasa Jawa dan juga bahasa Sunda itu artinya sama, kecil. Ini lagu tadinya itu lagu berbahasa Osing gitu ya. Lagu pop daerah Banyuwangi yang kemudian diadaptasi oleh Ike Nurjanah menjadi lagu dangdut etnik. Nah buat Anda yang mau bergabung di siang hari ini, silahkan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755. Tapi kalau mau komen di media sosial, silakan langsung menuju ke halaman Facebook kami di Star 105.5 FM atau akun X at Star FM 1055. Menggantikan Ike Nurjanah, ini ada girl band. Grup vokal dangdut yang populer banget di tahun 90-an. Manis manja kami hadirkan dengan Jodoh.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hai warga Star, saya Putri Kalina. Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Star Get 105,5 Star FM.

0: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Aigo,
6: Sokorea.
5: Nih, tanggung jawab. HP Mbak gak bisa dipakai.
6: Kok gak bisa? Ini kan udah dibeliin kemarin.
5: Belinya di mana? Di toko resmi gak?
6: Enggak sih,
5: Bunda. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
6: Yeah.
5: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
6: Tapi HP Mbak kan second.
5: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal.
6: Oh.
5: Kalau enggak ya kayak gini, udah enggak bisa dipakai, sinyalnya enggak nangkep, terus kalau rusak enggak bisa digaransi.
6: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. Ada yang jual lagi diskon, ya aku beli.
5: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
6: Loh.
5: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang
6: Loh.
5: Resmi.
6: Terus duitnya gimana?
5: Ya uangmu lah.
6: Mbak. Mbak, habis nanti tabunganku Mbak.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: Music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105,5 Star FM.
8: Star Joget, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik asai,
10: asai, asai.
4: Star Joget.

105,5 Star FM. Musisi, penyanyi dangdut, sekaligus penulis lagu Indonesia, yang awalnya bernama Waldy Hermansyah. Tapi ketika dia kemudian masuk dapur rekaman di tahun 1982, namanya diganti jadi Leo Waldy, ya, supaya lebih catchy gitu, supaya lebih komersil. Ketika waktu itu bersamaan dengan Leo Waldy meluncurkan album pertamanya yang berjudul Nirmala, yang tadinya dia penyanyi lagu pop gitu ya, kemudian beralih ke musik dangdut di tahun 1985. Jadi kayaknya memang jadi penyanyi dangdut itu malah justru lebih hoki buat beliau, namanya karena lebih dikenal. Apalagi lagu-lagu dari Leo Waldy ini juga banyak sekali lagu-lagu dangdut yang ngehits dan dibawakan kembali oleh penyanyi-penyanyi setelahnya, ya. Yang baru saja hadir adalah satu lagu dari Leo Waldy yang berjudul Mungkin Sudah Takdir. Lagu ini kebetulan di request sama Mas Herman Fulalu dari Tanggulangin. Mungkin Sudah Takdir sudah kami hadirkan dari Leo Waldy. Dan juga di sini saya ketemu dengan Bu Lili dari Krian Sidoarjo. Ini mungkin maksudnya lokate. Hey, beda satu huruf udah beda judul, Ibu. Beda film lagi, ya. Oke, salamnya untuk Mbak Ani, Mbak Yuni, Mama Arum, Mas Ali Husin, Mas Franky, Pak RT, Pak Purmanam, kemudian Mbak Puro. Kok lama gak muncul? Loh, Mbak Puro tiap hari muncul. Jangan salah. Mau tak share tah historinya? Terima kasih sudah bergabung, Bu Lili di Krian Sidoarjo. Sehat selalu untuk warga Star semuanya, juga untuk Bu Lili, sama terima kasih kembali. Ada juga Mas Pri di Jatiroto, requestnya dari Ice Trisnawati. Judulnya Bukan Cerita Dusta, ya, harus cerita jujur, ya. Menjumpai Pak Purmanam, Pak Tris, dan semua pendengar Stargate 1. Matur nuwun Mbak Uzi, sama-sama. Juga ada Mas Ali Husin dari Probolinggo. Seperti biasa requestnya juga lagu Bollywood, ya. Paliahin Piar Tera, ini yang ditunggu untuk siang hari ini. Kemudian ada Mas Franky di Bangil, Stargate Asoy, lagunya Chalte Chalte, soundtracknya Mohabbate. Film zaman saya masih bocah ini. Nitip salam untuk Cak Kencur, Bu Ira, Pak Purmanam, Mama Arum, Mas Iki, kemudian Mbak Herlina. Juga untuk Mas Pri, Mbak Gadis, Mbak Reni, semuanya selamat siang, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Uzi, semoga sehat selalu bersama keluarga dan terima kasih. Sama-sama. Sekarang kita lanjut dulu dengan penyanyi yang dulu itu kalau saya paling ingat dari penyanyi yang satu ini adalah Jambulnya. Itu Trisnawati kami hadirkan dengan Bukan Cerita Dusta.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
4: Megadisc, where music matters.
5: Warga Star, saya Ino Daratista. Monggo yang mau request terus lagu saya.
6: Para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini,
5: simak terus yo lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di 105,5 Star FM. Star get, Star joget, asoy.
7: Maafin Inul ya, udah dulu ah.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos saja. Lek ketabrak apa ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mah kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, loh itu kan bahaya mah.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114.
1: Apa itu, mas?
0: Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup tak?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
1: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
1: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
1: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
1: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
1: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
2: 105,5 Star FM.
5: Star Game, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai.
2: Star Game.

0: Terus mahal nggak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Star FM, the real music.
3: 105,5 Star FM.
4: Star Joget, Star Joget.
5: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
3: Star Joget.

105,5 Star FM. Judulnya Boleh Cerita Cinta, isinya nyesek juga ya. Lagu dari Asep Irama yang baru saja hadir. Ini request dari warga Star yang tadi sudah bergabung lewat jalur WhatsApp di 081-83-10755. Saya menyapa dulu untuk Mbak Angel di Surabaya. Requestnya lagu dari Iis Dahlia, judulnya Dosa dan Siksa. Terima kasih juga ada... Mas Udin tadi ya, lagunya diganti Pembaringan Terakhir Mbak, oke ditunggu kemunculannya. Kemudian ada Rafa yang ada di kawasan Lekok Pasuruan. Salam kenal untuk semua yang lagi mendengarkan Stargate 1 Asoy. Huruf O-nya langsung banyak gitu ya. Gak lupa salam untuk semua kru Rafa. Tanggal 23 hari Selasa katanya mau melaku-melaku nang Pandaan, apa oleh mampir nang studio Star FM yo. Coba aja. Boleh sih harusnya ya. Tapi biasanya itu rata-rata warga Star yang main ke studio itu pas hari Sabtu. Gitu. Request lagu Bollywood, Kak. Oke, ditunggu untuk kemunculannya ya. Terima kasih, semangat mengudara, Kakak. Sama-sama. Sebelum kita beralih ke lagu berikutnya, warga Star yang lagi persiapan nih buat putra-putrinya yang sebentar lagi sudah memasuki bangku kuliah. Setiap orang tua itu pasti punya satu harapan, yaitu melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Nah, salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Biasanya itu kalau bicara pendidikan bertaraf internasional itu tujuannya ke luar negeri gitu ya. Salah satu negara yang sering banget jadi tujuan pendidikan di Indonesia itu Australia. Tapi kalau bayangin, aduh kuliah di Australia aja kayaknya udah lumayan ya. Tenang aja, sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, di mana mahasiswa bisa memilih antara 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Benefitnya apa saja sih? Yang jelas kuliah di Western Sydney University tanpa uang gedung, beasiswa ada 50-100%, terus juga no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Jadi mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Kalau mau konsultasi gratis, bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kita lanjut dengan lagu dari Iis Dahlia, ada Dosa dan Siksa.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Dengan bintang kita ada Dewi Persik. Jadi sebagai penyanyi dangdut senior ya hitungannya sekarang, sama seperti penyanyi-penyanyi dangdut senior lain, Dewi Persik ini juga aktif menjadi juri ajang pencarian bakat. Mulai dari The Academy, Bintang Pantura, The Star, Liga Dangdut Indonesia, sampai The Koplo. Banyak sekali dari ajang-ajang ini Dewi Persik juga ikut memilih gitu para bintang-bintang dangdut masa depan. Dan ini membuktikan kalau Dewi merupakan salah satu penyanyi yang cukup disegani oleh rekan-rekan seprofesinya. Gak cuman itu, dirinya juga dipercaya untuk menjadi mentor dalam berbagai ajang pencarian bakat bergengsi. Kita dengarkan salah satu lagu dari Dewi Persik, ada Semua Karena Cinta.

0: of the Month.
1: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
2: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
2: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
2: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
3: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
4: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
5: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
4: Herbal Venacare, pilihan keluarga
7: sehat. Cute time dulu ah.
8: Cute time, quality time.
7: Iya,
8: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit.
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini,
8: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
7: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
9: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
10: 105,5 Star FM.
11: Star Get, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
10: Star Get, asai.

105,5 Star FM dari film berjudul Josh yang rilis tahun 2000, di mana di situ sempat jadi guyonannya Shah Rukh Khan gitu ya. Karena di film itu, kalau di film sebelumnya dia sama Aishwarya Rai itu jadi pasangan, di film ini mereka jadi saudara ceritanya. Si Shah Rukh Khan jadi kakaknya, Aishwarya Rai jadi adiknya. Tema dari film ini sendiri cukup menarik gitu ya, karena beda sama film-film India lain, karena Josh ini kayak adaptasi dari film-film barat yang kayak ada nuansa Wild West-nya gitu. Karena di situ kan ceritanya memang perseteruan dua geng ya, geng Eagles sama Scorpions. Jadi memang ini adalah plot ceritanya itu sedikit ada yang mengambil atau terinspirasi dari sebuah musical legendaris yang rilis tahun 1961, judulnya West Side Story. Jadi memang isinya ya kayak adegan ini kayak pertempuran antar geng gitu di sebuah kota kecil. Lagu yang baru saja hadir judulnya adalah Hai Meradil. Jadi buat yang tadi bilang itu loh filmnya yang dibintangi Aishwarya Rai. Jujur Aishwarya Rai kan filmnya juga gak cuma 1-2 gitu ya. Untungnya ada gitu. Dulu pertama nonton film ini kayak ngerasa aneh dan unik. Anehnya karena kayak kostum dari para pemainnya itu kan gak kayak film-film India yang lain gitu. Habis itu dari setting kotanya juga kok ala-ala kebarat-baratan gitu ya. Tidak terlalu kental nuansa Indianya, tetapi tetap ada musikalnya. Ada aktor-aktrisnya juga wajahnya wajah-wajah India gitu. Oke, kita tinggalkan dulu Hai Meradil. Dan yang satu ini produk yang gak boleh ditinggalkan sama warga Star, terutama yang di musim pancaroba seperti sekarang. Butuh banyak sekali penunjang supaya gak gampang jatuh sakit. Karena namanya penyakit memang gak kenal musim ya. Tapi kalau sudah terlanjur sakit, jangan khawatir, bisa diatasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal yang mengandung bahan-bahan alami dan berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sampai mengobati luka luar. Dan ini bisa Anda dapatkan di toko atau apotek terdekat di kota Anda. Kalau Anda tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan dan ingin mendapatkan minyak gosok cap tunggal, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, bisa juga ke Apotek Sumber Rejeki Pasuruan dan Apotek Berkat Jaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Dilanjut dengan lagu dari Santa Hoki, ada Mobil dan Bensin.

105,5 Star FM. Mobil dan bensin sekarang lagi panas ya, karena kenaikan harga bensin yang bikin kita jadi makin mengencangkan ikat pinggang, terutama yang kena dampaknya, terutama yang konsumsi BBM-nya yang memang mengalami kenaikan. Jadi ya pinter-pinternya atur budget transportasi tiap hari. Tapi sebelum itu, warga Star, yang satu ini juga wajib dipertimbangkan nih buat Anda yang punya bisnis dan ingin selalu menjangkau para pelanggan lebih mudah. Anda bisa mulai berlangganan di NetDreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, pastinya mempermudah bisnis Anda. Dengan satu layanan saja, Anda bisa mengakses dan mengelola email, bisa juga melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima tidak terbatas. Terus juga ada fitur team messaging, ini bisa Anda pakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, pastinya juga lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, di NetDreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Kalau mau berlangganan di NetDreams, segera hubungi 0341-408-93 kali untuk Anda yang tinggal di Malang dan sekitarnya. Bisa juga hubungi 031-548-0500 untuk Anda yang tinggal di Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kolaborasi Ida Laila dan Mus Mulyadi kami hadirkan dalam Setelah Jumpa Pertama.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
4: Iya,
3: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
4: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
3: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
4: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
3: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
4: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
3: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
4: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
3: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
8: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105,5 Star FM.
10: Star Gear, Star Joget.
11: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM, Kadil Nekaha. Selamat mendengarkan buat yang sudah menunggu kemunculan lagu ini. Dan saya juga menyapa Bayu di Surabaya. Ini requestnya mohon maaf banget, gak bisa kami mainkan karena sudah mepet sekali. Juga ada Vian di Pasuruan Kota, requestnya kami simpan dulu ya. Kemudian di sini saya juga ketemu dengan Mbak Vena di Probolinggo yang siang hari ini menantikan soundtrack dari Jab Tak Hai Jan. Salamnya untuk semua saja yang lagi mendengarkan Star FM. Buat yang siaran, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih untuk Mbak Vena. Sehat-sehat juga untuk Anda. Dan sekarang kami hadirkan lagu dari Gebi Pareira dengan Pembaringan Terakhir.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Matahari sudah makin membara di luar sana, warga Star. Dan sampai di sini dulu Stargate 1 menemani Anda. Untuk yang suka dengan lagu-lagu dangdut modern, habis ini jangan pindah frekuensi karena akan hadir Stargate 2 nanti bareng Bang Jono. Sudah siap mau request lagu apa? Disiapkan dari sekarang ya. Kalau begitu saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang mendengarkan Star Update edisi Senin 15 Juni 2026. Berita pertama datang dari Kabupaten Pasuruan, dikutip dari Berita Jatim, Badan Gizi Nasional atau BGN mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah mitra penyedia program makanan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Pasuruan yang kedapatan belum memenuhi prosedur operasional standar. Langkah pembekuan izin sementara atau suspend dilakukan untuk menjaga kualitas layanan, keamanan pangan, dan kesehatan para penerima manfaat. Koordinator Wilayah Kabupaten Pasuruan Badan Gizi Nasional atau BGN Aisyah Rahmasani yang menjelaskan penindakan ini menyasar unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang dinilai belum memenuhi standar pengelolaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL serta kesiapan fasilitas penunjang lainnya dengan rincian 1 Martopuro 2 dan 2 Suspen IPAL di Bangil Raci serta Purwodadi Gajah Rejo. Sementara dari Kabupaten Pacitan diberitakan di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi, jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, pemerintah pusat menyalurkan bantuan pangan kepada 96.707 warga di Kabupaten Pacitan. Setiap penerima manfaat memperoleh bantuan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Pacitan Sugeng Santoso mengatakan bantuan yang diterima masyarakat merupakan alokasi untuk 2 bulan sekaligus, yakni Februari dan Maret. Kondisi ini memunculkan anggapan di masyarakat bahwa bantuan sosial ini merupakan bentuk kompensasi atas kenaikan harga BBM non-subsidi. Tetapi Sugeng menegaskan program bantuan pangan ini merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Bappanas. Jadwal penyalurannya ditentukan oleh pemerintah pusat dan tidak dilakukan secara berkala. Demikian Star Update, saya Uzi Aulia, selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Kebersamaan Anda dengan deretan lagu dangdut masih berlanjut meskipun sesi yang pertama sudah berlalu gitu ya. Tapi muatannya agak beda. Kali ini bakal hadir deretan lagu dangdut modern yang praktis secara kualitas atau secara produksi itu adalah materi-materi yang lebih baru ketimbang sesi yang pertama. Itu pun sudah diawali dengan satu nomor yang bukan dangdut murni, melainkan sudah tersusupi dengan nuansa hip-hop yang dibawa oleh Sil Topena bersama Jason Seran. Ada juga Juan Dresa dan Diva Aurel lewat Tabola Bali. Bareng saya Bang Jono sampai dengan 5 sore nanti. Di hari yang ke-15 di bulan Juni 2025, Anda bisa ikuti Stargate 2.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cute time dulu ah.
4: Cute time? Quality time?
3: Iya,
4: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
3: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
4: Hah? Cute time buat kulit?
3: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
4: Caranya?
3: Pakai ini,
4: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
3: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
4: Oh, gitu.
3: Iya.
4: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
3: Kok direbut?
4: Kulit Kyo juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

105,5 Star FM, tampilan ketiga datang dari Malagata begitu ya, untuk sebuah nomor bertajuk Aku Bukan Ultraman. Dan tentu saja setelah beberapa tampilan pembuka ini, warga Star punya peluang sekali juga kesempatan untuk hadirkan lagu dangdut modern pilihannya di kebersamaan kita di Star G2. Anda bisa kirimkan pesan singkat via WA 0818310755 atau silahkan isi di kolom komentar Facebook kami. Yang pertama harus ditemukan terlebih dahulu postingan berkaitan dengan program Star G2 ini. Setelah Anda temukan, baru silahkan diisi di kolom komentar. Saya ke WA dulu karena ada beberapa teman PDW yang sudah kirimkan requestnya itu pas di jam-jam istirahat, di jam setengah 12-an tadi gitu ya. Mami misalnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu satu nomor bertajuk Sadar Posisi, soal versi apapun gitu ya, sepanjang materinya yang tersedia di Star FM. Oke, siap, saya sudah temukan versi Syahiba Saufa untuk kita simak bersama sesaat lagi. Terima kasih juga untuk Ilyas yang ada di kawasan Pandaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan yang ini saya perlu cek dulu gitu ya, tersedia atau enggaknya, ditunggu. Ada Zam yang rupanya menanti tabola Bali tadi, dan itu artinya sudah tertunaikan. Fatma sudah menghadirkan nomor pilihannya yang bertajuk Kalah gitu ya. Maya simpel juga, Tunggal Eka dari Denny Caknan. Kemudian ada juga yang berharap Denny Caknan atau versi yang lain untuk lagu Laut Kidul. Ini juga perlu dicek dulu ya. Oke, terima kasih. Sementara itu saya bakal mulai hadirkan satu persatu. Kita mulai dari Syahiba Saufa untuk Sadar Posisi.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan atau mengalami GERD.

Memang kembali Mas Tarefam, baru saja berlalu tampilan dari Aftershine featuring Restiana Day dalam Kalah gitu ya. Ada yang sempat tadi menghadirkan nomor ini buat disimak bersama, tepatnya ada Fatma. Kemudian untuk Ipang dengan Mutiara, itu bukan lagu dangdut ya, itu lagu Melayu. Jadi mungkin karena rilisannya itu tergolong baru, bisa ditunggunya di program favorit kita sepertinya ya. Untuk di favorit di Star Memory belum masuk sepertinya waktu rilisnya. Oke, itu untuk Ilyas tadi yang sempat menghadirkan Mutiara dari Ipang. Mungkin yang dimaksud versi dangdutnya gitu ya. Sementara belum kami miliki, jadi belum bisa dihadirkan. Selanjutnya saya ketemu dengan Tata, masih teman PDW yang menantikan Rela dari Safira Inema. Sementara Safira Inema tadi sudah muncul dengan satu tampilan lewat angin wengi. Jadi Safira Inema gak bisa muncul lagi, cuman Rela ini gak ada versi yang lain di diskotika kami. Jadi praktis nomor ini belum bisa dimunculkan saat sekarang begitu ya, mungkin di episode yang lain. Nanat, masih teman PDW, menghadirkan kemunculan dari Faris Adam bersama Diva Aurel untuk Body Pata-Pata. Ada Ibu Ani yang ada di kawasan Pondok Jati menunggu gaun merah saja bersama Ibu Ira, kemudian Bu Arum, ada juga Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuni, Wak Rete, Mas Toto, Mas Bayu, dan seluruh warga Star. Selamat rehat. Sekalian juga saya ketemu dengan Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota yang menantikan Goyang Geleng dari Gita Yubi. Oke, ada enggaknya saya bakal cek dulu ya Bapak, ditunggu nanti dikabari. Disapa Pak Ritik, kemudian Bapak John Sableng, Pak Subari, Mas Sutikno, Mas Franky, Toto Blendrang, Arvidianto, Anwar Eko, Chris Fislik, dan semua warga Star gitu ya. Selamat beraktivitas kembali dan salam sehat selalu, berkah dalam. Terima kasih Bapak Purmanam. Sepertinya ini dulu, nanti disambung lagi cek kebersamaan warga Star termasuk yang di Facebook gitu ya. Ini kita bakal langsung beranjak saja dari Aftershine bersama Restiana Dia. Ada Denny Caknan hadir dalam Tunggal.

0: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak ah Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
5: Tapi kan saya...
7: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: In the hall.

5,5 Star FM, ini dia sebuah nomor yang ditunggu kehadirannya oleh Nanat, teman PDW, begitu ya. Tampilan dari Fares Adam bersama Diva Aurel dalam Body Patah-Patah. Oh ya, saya kabarkan untuk Bapak Purmanam gitu ya, nomor yang diinginkan ternyata sesuai dengan feeling Anda. Karena di sini ditulisnya kalau nggak ada tak ganti requestnya, dan ternyata memang masih kosong di studio. Setelah saya cek dan ubek-ubek belum ketemu Gita Yubi dengan Goyang Gelai. Jadi silahkan diganti requestnya. Selanjutnya saya cek dulu yang ada di Facebook, dan di sini ternyata masih ada Abah Waisal Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk guru Star FM dan semua warga Star. Nggak pakai request, masih istiqomah gitu ya. Balik lagi ke WA. Giliran saya jumpa, mana nih namanya ya, lagunya Ayu Ting Ting, Cemburu Mantanmu. Sapaannya buat Bu Anis, kemudian Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Ibu Ima, Ibu Lili, Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur, dan warga Star semuanya. Semoga senantiasa bahagia. Apakah Mama Arum ini tadi ya? Iya. Oke lah, thank you. Kemudian Wo yang ada di kawasan Sidoarjo juga sudah menyatu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan yang ditunggu dari Uci Sucita, Cintaku Kandas, ternyata juga masih belum melengkapi diskotikanya Star FM. Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, Starge 2, sik asik. Aku pengen dengerin lagu Banyu Kali, Mas. Siap. Lagunya sudah saya temukan dan disiapkan dalam antrian, begitu ya, ditunggu untuk Om Yudi. Selamat berapapun di sore ini. Baik, kebersamaan kita masih cukup panjang begitu ya, 2 kali 60 menit sepertinya masih utuh dan baru terlewati 60 menit yang pertama. Sebelum lanjut ke nomor berikutnya, ini ada solusi buat setiap orang tua yang pasti punya harapan buat para putra putrinya, terutama pengen melihat anaknya itu meraih masa depan yang lebih baik begitu ya. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah mulai dari pendidikan bertaraf internasional. Dan Australia jadi salah satu negara yang paling populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Nah, sekarang itu untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah berada atau hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional, juga gelar resmi Australia yang diakui dunia ya. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, yakni 1 tahun di Indonesia ditambah 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Anda bakal mendapatkan benefit berupa tanpa uang gedung gitu ya. Kemudian beasiswanya itu antara 50% sampai dengan 100%, bahkan no skripsi, dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar bagi putra-putri Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Kalau Anda butuh konsultasi, Anda bisa dapatkan secara gratis sekarang juga bersama Bapak Christian. Silakan telepon di 0877-6279-6929. Sekali dengan Bapak Christian di 0877-6279-6929. Atau bisa juga dengan Bapak Yakub di 0896-7878-7000. Dengan Bapak Yakub di nomor telepon 0896-7878-7000 ya. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Oke, sekarang kita langsung sambung dengan tampilan berikutnya. Ada yang menantikan gaun merah. Saya hadirkan versi dari Kalia Siska.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
7: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: In the house.

105.5 Star FM yang barusan ini penuhi permintaan dari Om Yudi yang ingin simak Banyu Kali gitu ya. Versinya Lala Widi. Oke, nomor ini sudah bawa kita sampai di menit yang ke-24 dari 3 sore waktu Star FM. Saya cek yang ada di Facebook, ini sudah bergabung Hasdi Darpanzer. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angin yang diinginkan dari Reni Farida itu tidak kami miliki. Yang ada angin itu dari Lesti gitu ya. Apakah nomornya sama? Saya sendiri kurang yakin begitu ya. Oke, itu yang nanti saya hadirkan. Semoga benar tampilan yang diinginkan. Angin adalah nomor milik Lesti yang boleh jadi versi yang dimaksud itu versi covernya gitu ya. Om Yudi rupanya juga say thank you-nya via Facebook ya untuk tampilan Banyu Kali barusan. Disimak sambil rebahan, waduh kayak Gen Z ya. Bertugas saja wis, tetap semangat, siap Om. Terima kasih. Balik lagi ke WA karena di sini sudah ada Mbak Aini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Gempol gitu ya, bergabung Ajeng Febria dengan Rajodo itu juga kosong di koleksi kami yang ada versinya Via Valen begitu ya. Jadi boleh jadi nomornya sama. Penyanyi aja yang beda atau mungkin lagunya beda gitu ya. Yang jelas nanti dilepas dari Via Valen untuk Rajodo. Ya, terima kasih Mbak Aini. Langsung kita simak saja Via Valen dalam Rajodo.

0: juga apel Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu,
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Starcat in the hall.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali sibuk setiap harinya, namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di apotek Sidoarjo, apotek 7 Sidoarjo, apotek Sehat Jaya, dan apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: In the hole.

105,5 Star FM. Ada Mas Franky yang ada di kawasan Bangil yang sudah menghadirkan nomor bertajuk Kerajakan Banyuwangi ini ya. Disimak bareng Bapak Asyen, kemudian Mbak Ani, ada juga Om Yudi, Mbak Yuni, Albi Faisal, Mbak Susmia, Cak Kencur, Mama Arum. Selanjutnya juga disapa Mas Iki, Bu Lili, dan semuanya sejarah. Selamat sore, selamat menikmati Stargate 2 sembari beraktivitas. Kemudian di Facebook rupanya juga sudah merapat Toto Blendrang begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Stargate 2, sick asy. Requestnya kereta malam aja atau minyak wangi. Disapa Mbak Ani, Mas Anwar Eko, Cak Sutikno, Mbak Reni, Mas Franky, Bapak John Sableng juga Wak Rite ya. Siap. Dan kita sampai juga di jam 4 sore saat sekarang. Dan itu artinya waktu bersisa untuk program Stargate 2 ini tinggal 60 menit yang terakhir. Segera kita sambung saja arah Syakira. Kali ini ada Juwita Bahar yang siap hadirkan kereta malam.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare. Pilihan keluarga
6: Widih,
3: sehat.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745-535.
6: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan
7: ya,
6: di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-74-8888.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit terus, syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke Pak, tapi aduh.
8: Kenapa?
9: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
10: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmiknya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmik,
10: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Stargate in the hole.

105 kembali bahas TVM untuk sebermor dengan tajuk Kari Cerito. Saya hadirkan untuk Bams yang ada di Waru yang juga sempat bergabung via WA gitu ya. Cuman sebenarnya yang diingini versi Syahiba Saufa. Cuman karena Syahiba Saufa sudah hadir tadi, praktis saya bisa hadirkan lagi. Oleh karenanya, saya hadirkan yang versi lain dari Donna Jello. Ini kebetulan rilisan baru tahun ini ya, 2020. Baik. Masih ada waktu buat Anda simak terus sederetan lagu dangdut modern di program ini. Satu di antaranya ada juga tampilan dari Bella Agustin dengan satu tampilan bertajuk Unggah Ungker.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
4: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama nggak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
3: Nah, itu.
4: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba nggak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
3: Ya, gimana ya? Kan katanya biar nggak gampang capek. Terus buat ngilangin stres gitu.
4: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
3: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
4: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
3: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
4: Nah betul itu. Setuju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

Baik, usai kemunculan dari Bella Sophie dengan Mungkin Dia Lelah, kita langsung masuk ke segmen Star of the Month yang bakal menghadirkan Dewi Persik yang memang selalu saja bikin kontroversi, baik soal perseteruan, hubungan asmara, sampai sensasi hot lainnya ya. Tercatat di tahun 2023, Dewi ini sempat menjadi satu di antara 26 nama artis yang diduga mempromosikan situs judi online. Sebagai informasi, Dewi Persik alias DP diduga ikut mempromosikan situs judi online di media sosialnya bersama dengan sejumlah figur publik lainnya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI, Muhammad Zainul Arifin. Dalam kasus ini, Zainul berpartisipasi mengumpulkan nama 26 artis dan komedian yang memiliki terlibatan. Menurut pengacaranya, kasus dugaan promosi judi online bukan hal baru bagi DP, sebab sebelumnya Dewi juga pernah diperiksa atas kasus serupa. Bisa jadi itu bukti video lama karena Dewi belum dipanggil pemeriksaan kembali. Kita simak Dewi Persik dalam Dilema.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya,
2: hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Stargate in the hole.

105 Kembali Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rupanya kebersamaan kita bakal segera terhenti ya, karena waktu yang sudah mendekati posisi 5 sore di mana program ini harus berakhir, kemudian berganti dengan program favorit kita. Dari Tenor More Pop Indonesia, siap menghibur Anda 3 jam ke depan bersama Fira Zahra. Saya Bang Jarom bakal segera pamit ya. Terima kasih untuk kurang lebih 3 jam sudah jalan bersama. Kita pisah untuk sementara waktu dan bakal jalin kebersamaan di lain kesempatan. Saya akhiri Star G2 dengan satu tampilan dari Laili Suci lewat Garam Cina.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Pada Indonesian Idol musim 2022 sampai 2023, Salma Salsabil menjadi wanita berhijab pertama yang memenangkan kontes itu. Selama menjadi peserta, Salma mendapat julukan sebagai Queen of Trending dan Queen of Standing Ovation. Karena setiap penampilannya, Salma selalu mendapatkan komentar positif dari juri dan tidak pernah berada di posisi tidak aman. Pada saat mengikuti kontes Indonesian Idol, Salma tercatat sebagai mahasiswi Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan penyajian musik. Atas kemenangannya dalam kontes ini, pihak rektorat membebaskan Salma dari seluruh mata kuliah praktek. Salma meraih popularitas sebagai musisi setelah merilis single kedua berjudul Bunga Hati pada tahun 2023.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star Bites didukung oleh Cuka Apel Tahesa.

95.5 Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Selamat sore Wargisar, selamat datang di program favorit kita, Hits Banget. Hari Senin 15 Juni 2026 ya. Oke, durasi 2 jam berikutnya, saja musik pop hits Indonesia siap bermunculan di ruang dengar kamu bareng dengan Vira Zahra. Awal pekan, awal minggu, edisi Senin Semangat ya. Jadi lagu-lagu yang ditampilkan itu tempo musiknya nge-beat up yang semangat. Kalau yang sendu-sendu, yang kalem-kalem, yang galau-galau bisa kamu save, bisa kamu simpan hari selain Senin. Bisa Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Karena edisi Senin Semangat dan gak ada memori kita juga di hari Senin, jadi warga Star bisa request lagu tuh yang 10 tahun kebelakang. Tahun 2026 mundur 10 tahun berarti sampai tahun 2016 ya. Karena gak ada memori kita, jadi request lagunya yang lebih baru-baru aja, oke? Silakan hadir di WA 0818310755, 0818310755, via Facebook kami Star105.5FM. Star105.5FM, langsung komen aja di mall pesan akhir yang akan kami posting. Yang ada hashtag favorit

Per kita itu di komen aja ya abis ini. Sekali lagi durasi 2 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Barusan dibuka satu penampilan dari Olivia dengan Slow yang mengcover lagu lama dari Wahyu versinya Olivia. Kali ini giliran Eko Show, Jomblo.

dimensi Mekoni Master FM. Warga STR, setiap orang tua memiliki satu harapan melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Nah sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia, gak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia Campus udah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program fleksibel pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar warga STAR dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama Pak Christian. Bisa hubungi 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Selanjutnya giliran Gamawan, Jomblo Happy.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
8: Mega Disc, where music matters.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172,

Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan halal yang telah kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kalian hanya beribadah kepadanya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, mengatakan ayat ini adalah perintah bagi kaum muslimin secara khusus setelah perintah kepada manusia pada umumnya. Yang demikian itu karena pada dasarnya merekalah yang mengambil manfaat dari perintah-perintah dan larangan-larangannya, disebabkan keimanan mereka. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka adalah untuk makan hal-hal yang baik dari rizki yang diberikan, dan agar mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya dengan menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah dan takwa dengan nikmat-nikmat tersebut yang dapat menyampaikan kepada hakikat syukur.

0: saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring system yang siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

Hari ke-15 warga Star ngobrolin Dewi Persik dalam sesi Star of the Month Juni 2026. Keputusan besar diambil Dewi Persik, dia kuliah lagi dengan jurusan psikolog di usianya yang udah genap 40 tahun ya. Pedangdut Indonesia Dewi Persik ungkap alasan menyentuh soal keputusannya berkuliah mengambil jurusan psikologi. Dia tuh mengaku pengen menyembuhkan luka lamanya dan menjadi ibu yang jauh lebih baik lagi. Alasan Dewi Persik berkuliah saat ini ternyata bukan sekedar mengejar gelar. Mantan istri Aldi Tahir ini ingin mendalami cara mendidik anak atau parenting sebagai orang tua tunggal bagi sang putra Felis Gabriel. Wanita yang akrab disapa DP ini merasa perlu membekali diri dengan ilmu komunikasi yang baik. Dia pengen menjadi sosok ibu yang bisa mengerti kondisi psikologi anak. Walaupun tidak ada ibu yang sempurna di dalam hidup ini, tapi DP mencoba untuk menjadi ibu yang sempurna untuk putranya. Dewi merasa banyak hal dalam hidupnya yang perlu diperbaiki. Nah, melalui ilmu psikologi, dia berharap bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dalam bersikap, baik kepada keluarga maupun orang lain. Saya hadirkan satu track by Dewi Persik dengan Ayo Semangat.

奥特曼。

Mbak Elvira Pau, salam sehat, dilanjutkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Ini loh tiap hari template ya untuk gabungannya. Kayaknya cuman kopas ya, copy paste doang. Abah Waisal, Abah Waisal. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Fatmawati. Semangat Kak, siap, terima kasih. Kemudian ada Masu Tekno dari Sidoarjo, tarik merapat ya. Semangat, sukses selalu untuk Mbak Fira. Amin, terima kasih. Kemudian ada Toto Blenderang dari Suramadu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semangat buat warga Star dalam mewujudkan cita-cita dan keinginan serta memperjuangkan keluarga. Semangat juga untuk Mbak Fira. Siap, terima kasih. Kemudian ada yang bergabung di WA. Ada Mas Franky dari Bangil. Lagunya Isyana Saraswati, Garuda di Dadaku. Udah tampil ya. Mau tebarkan salam buat Chris Fislik, Anjar Kusuma, Bam Santi Andrawati, Arfi, Felicia, Furin, Echa, Toto Blenderang, Aska, Anwar Eko, Putri Karisma. Semuanya deh salam bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Fira, semoga tambah cantik, manis selalu, dan terima kasih. Ada juga Pak Sugianto Prima di Surabaya. Jangan lupa berdoa Mbak Fira yang banyak biar hatimu tetap tenang. Siap, terima kasih. Ini apakah efek dari konten yang saya share ya? Kok banyak yang kayak nyemangatin saya ya? Wait, ini maksudnya saya tuh nyemangatin kamu, kok malah saya yang disemangati gitu ya? Aduh. Ingat gak warga Star kalau pas lagi topik cinta di hari Jumat ya? Itu gak selalu pengalaman saya kan? Terkadang pengalaman dari warga Star yang saya ambil, terkadang requestan warga Star, terkadang juga dari lagu-lagu gitu kan? Intinya yang terlihat atau yang dibahas ya, atau konten yang dibuat itu bukan pengalaman saya loh. Ini ceritanya saya tuh nyemangatin kamu, atau lebih tepatnya kayak apa ya, kan banyak hal, banyak orang-orang tuh yang POV-nya ya itu beda-beda di tiap pekerjaan, tiap kantor. Makanya kayak saya tuh ngebikin konten ini buat kalian, bukan buat saya. Saya bukan curhat ya. Saya bikin konten ya yang di situ berisi intinya kayak saya nyemangatin kalian ya. Meskipun kalian tuh dibilang apa aja di kantor ya, yang penting kamu tuh bukan alasan orang lain pengen cabut, nangis diam-diam di toilet, atau kehilangan semangat buat kerja. Intinya kayak warning ya, memberikan peringatan kamu kalau kamu tuh sebenarnya udah di posisi yang baik gitu. Karena kamu bukan alasan orang lain yang menjadikan dia itu pengen cabut atau nangis diam-diam di toilet atau kehilangan semangat buat kerja. Intinya kalau kita itu dalam pekerjaan gak usah saling sikut-sikutan. Dalam pekerjaan kita itu gak harus kayak numbalin teman sesama teman ya. Gak usah cari muka, gak usah apa-apalah. Pokoknya kita seakan-akan lebih baik dari yang lain. Yang lain tuh sebaliknya. Terus teman kita yang kita tumbalin gitu ya, ke atasan misalnya, itu malah yang terancam posisinya, terus dia yang dipecat gitu misalnya. Jadi dalam pekerjaan ya udah kita tuh bekerja ya, berangkat kerja, terus di pekerjaan seadanya aja, habis itu pulang ya, gak usah drama-drama berlebihan. Kurang lebih demikian ya. Jadi saya captionnya juga, tetap semangat pejuang keluarga. Ini juga nyemangatin kamu loh buat semuanya. Malah nyemangatin saya. Saya ketawa sendiri. Ya apa ya, bukan hanya saya share di Star FM saja, tapi juga di media sosial saya. Banyak juga yang nyemangatin. Aduh, kayaknya saya salah konten deh gitu. Ceritanya saya mau nyemangatin yang nonton kontennya, tapi kok malah saya yang di semangatin gitu ya. It's okay. Lucu ya. Ya udah warga Star, kali ini saya menuju ke track berikutnya. Kali ini giliran 5 minute. Nasib suami di akhir bulan.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Wah, sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat, bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
3: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare.
0: Lah yo, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek ketabrak kok ya gak jadi keripik iku. Apa sih mah kok ngedumel aja. Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api. Oh, loh itu kan bahaya mah. Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
7: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
7: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
8: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
8: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda bro.
10: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
8: Sama-sama bro.
12: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Baik, JKT48 yang barusan tampil Gana Jam. Gopal kita kembali 25 lepas dari jam 6 petang waktu Star FM. Warga Star, buat kami yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau melalui website kami. Kalau di website kami, bisa akses aja www.radiostarfm.com. www.radiostarfm.com. Di scroll aja pojok kanan bawah, ada tanda live radio, itu diklik aja warga Star. Radio online provided by Dnet, the quality internet service provider. Kali ini giliran Fatin Sidkia, Pelangi dan Hujan.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: Berlaku. Itu kesan pertama yang ku tahu.

195 Star FM by Dere yang barusan tampil dengan berlagu. Terima kasih banyak untuk warga saya udah ngasih jempol manisnya di story WA kami. Saya sapa ada Mas Iki di Kedawo, Toto Blenterang di Suramadu, Alvin di Kerembung, Bams Sidoarjo, Etiria di Siwi di Pasuruan, Rafa di Lekok, Arfi di Dedap Kuning, Antro di Surabaya, Afian, Rohim di Tanggulangin, Anwar Eko di Candi, Momon di Kedawung, Hesti di Bangil, Faris Alhami di Pasuruan, Pika PDW, Andianto di Grat Probolinggo ya bro, Deswan Vandos di Bondowoso. Terima kasih untuk jempol manisnya di story WA kami. Untuk komen terbaru kalau di WA, ada Kak di Metal Saestu di kawasan Surabaya. Ikutan hadir aja di favorit kita ya, terima kasih. Kemudian ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Respon untuk topik malam ini, gak ada topik ya, gak ada topik. Mau kirim salam buat Toto Blenterang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Chris Wislik, Mas Utikno. Buat non viranya, semoga sehat selalu dan jaga diri selalu, terima kasih. Ada juga Ibu Susmia di Probolinggo, selamat malam cantik. Kenapa kau nulis status seperti itu? Semoga semua cepat berlalu ya, tetap semangat. Tuh kan, ih. Dari tadi banyak yang salah paham deh. Saya tuh ceritanya nyemangatin kamu, warga Star. Kok kenapa saya yang disemangatin, saya yang dicurigain? Aduh. Intinya saya tuh ngebikin tema atau konten itu nyemangatin kamu kan, itu captionnya tetap semangat pejuang keluarga. Yang pada intinya itu kan saya kasih kata-kata tuh di kontennya. Saya ngebikin apa ya, kayak ilustrasi gitu loh. Kalau gak masalah kamu tuh dibilang apa aja di kantor, ya penting kamu tuh bukan alasan orang lain buat pengen cabut, nangis diam-diam di toilet, atau kehilangan semangat buat kerja. Intinya kamu tuh jadi orang baik aja gitu di kantor ya. Gak perlu yang cari muka, gak perlu yang nyikut temennya, rekan kerjanya gitu ya, sikut-sikutan gitu, lempeng-lempeng aja. Berangkat, nyampe kantor, kerja, pulang gak? Niatnya kan cuma cari duit, cuma cari nafkah, bukan cari muka ya. Ya kurang lebih demikian. Intinya ini nyemangatin warga Star, bukan saya ya, bukan. Kayak POV-nya dulu waktu saya bikin konten POV hari terakhir kerja gitu ya. Itu banyak yang baper juga ya. Ah warga Star. Ya udahlah ya. Emang kalau saya bikin konten tuh kayak ini, kayak lagi ini banget ya. Realita banget ya. Terus kalau lagi bikin konten sama teman-teman ya, sama teman-teman contohnya yang waktu soal masalah ya, buanglah masalah pada tempatnya, contoh. Itu kan POV-nya yang masalah itu adalah atasannya, atau waktu itu Rani Krishna yang jadi atasannya gitu ya. Terus dibingkis, dimasukin ke kardus, terus dibuang gitu. Kan katanya buang masalah pada tempatnya atau di luar aja gitu ya. Itu kan kalau dari banyak teman-teman yang bikin konten juga termasuk saya, banyak yang galvok atau gagal fokus ke saya gitu ya. Soalnya kayak mendalami banget gitu. Dan bukan hanya itu saja, tapi di konten-konten yang lain. Contohnya waktu penyiar radio, temanya penyiar radio, itu kan kayak kita teman-teman semuanya ngumpul, terus Bang Jono itu cuman bilang tes gitu aja, terus kita kan bersorak ria weh weh weh gitu kan. Itu kan yang paling hore banget itu kelihatannya Vira yang galvok gitu ya, gagal fokus atau bikin gagal fokus orang ya. Kalau bikin konten tuh kayaknya emang sangat mendalami sekali gitu ya. Ini cocok jadi aktris gak sih? Soalnya kalau saya bikin konten selalu warga Star baper, baper gitu. Hah? Gak ada apa-apa Ibu Susmia, ini hanya konten. Ceritanya saya nyemangatin warga Star, bukan saya butuh disemangatin warga Star, bukan ya. Ibaratnya topik cinta. Topik cinta kan bukan pengalaman pribadi saya ya, tapi juga terkadang dari lagu-lagu, terinspirasi, bikin topik, kadang juga pengalaman warga Star, saya jadikan topik gitu, jadi bukan datang dari penyiarnya. Oke, terima kasih.
Kalau di Facebook kami ya udah ngasih jempol manisnya saya sapa. Ada Rojas Uci Akopla, Arvidianto, Lili Avianti, Toto Blendrang, Wahyu Jibril, Mas Iki, Abah Waisal, Marcel Furniture, Solihin, Muhammad Syaifi, Fatmawati, Atta S. Nugroho, Heri Susanto, Alfa Republik, Kojiro Huda, Septian Dwi, Ayub Momstin, Mas Irul, Tumiar Idawati, dan Sutikno. Terima kasih untuk jempol manisnya di Facebook kami ya. Yaudah kita lanjut ke track berikutnya, giliran Yura Yunita, Harus Bahagia.

Master FM, temani harimu, carakan duniamu. Bergeser satu track by Cinta Laura Kiel dengan Oh Baby, New Version. Rupanya ngebawa kita ke menit akhir untuk cover kita pada kesempatan hari ini, Senin 15 Juni 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamanya selama kurang lebih 2 jam. Karena kalau di Senin gak ada memori kita, jadi kita harus berpisah ya. Untuk sementara waktu sih, tapi untuk malam hari ini sudahan dulu. Habis ini kita bergeser ke top 10 favorit kita hingga jam 8 malam. Jadi sambil nungguin rock hits, kita tune in dulu di top 10 favorit kita. Gitu ya. Baiklah, akhir kata saya Fira Zahra pamit. Join Narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

Top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

0: Master FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Jam 7 malam warga Sar di hari Senin, kita memasuki wilayah top 10 favorit kita. Dan satu jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Berisikan 10 top request untuk minggu ini dari peringkat 10 hingga jawara. Minggu lalu jawaranya adalah Salon 7 Sederhana. Apakah masih sama jawaranya atau ada jawara baru? Simak terus hingga jam 8 ya. Namun yang jelas, minggu ini ada 3 lagu yang harus rela keluar dari chart karena udah menurun request dari kamu. Adalah lagu dari Rizwan Fadila featuring RN Boys and Mahalini dengan Seketika. Kemudian RC Widianto featuring Wijaya 80 dengan Ini Adalah Cinta. Dan juga Steven Pasaribu, Lama Tak Bermalam Minggu. 3 lagu ini rupanya harus rela keluar dari chart karena udah menurun requestan dari kamu ya. Berarti ada 3 lagu baru juga yang menyerobot masuk ke top 10 favorit kita. Baik, langsung saja warga Star, kita beri aplaus yang sangat meriah. Ini dia 10 besar top 10 favorit kita untuk minggu ini.
1: Nomor 10.

0: Top 10 favorit kita. Star FM.
1: Aduh, kendaraan nomor 8 mana sih?

105,5 Ster FM. Satu track yang barusan tampil itu dibawakan oleh Andin, Jatuh Pelan, mengisi di peringkat 8 untuk minggu ini menjadi new entry ketiga. Kalau new entry keduanya di peringkat 9 ada Febu Asher dengan Nikmati Sakitnya. Terus new entry pertama tadi di peringkat 10 ada NPD, I Love You But You Lebih Love Me. Dari tiga lagu baru ini, kira-kira kamu lebih suka lagu barunya siapa, warga Sar? Besok saya polling ya, di polling lagu baru kecuali Andin. Soalnya kalau Andin kan minggu kemarin udah sempat saya polling ya. Baik, kita masih di top 10 favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Ini adalah program mingguan yang hanya program ini saja memang tidak menerima request lagu dan salam-salam. Jadi kalau mau request lagu dan salam-salam bisa di program yang lain ya. Menuju ke track berikutnya, ada satu lagu yang naik ini sebanyak 3 peringkat dari minggu lalu. Adrian Khalif, 2001 kali.

0: Radio. Star FM. Top 10 favorit kita. ...105,5 Star FM.
1: Permisi, Mbak. Alamat ini di mana ya?
2: Oh, itu Mas, rumah nomor 6.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Mega Disc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bepot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
2: Lah Bapak udah promosiin Depotnya belum?
1: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
2: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
1: Iklan di mana?
2: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari Depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
1: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
2: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
1: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
2: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
1: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
3: Star FM, the real music.
4: Top 10 favorit kita. Seratus lima koma lima Star FM.

0: 105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.
1: Kok bingung ya milihnya? Padahal cuma

0: 105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.
1: Cek, udah belum?
2: Belum, baru juga nomor 3.

0: again.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Top 10 favorit kita. Star FM. Akhirnya udah mau selesai, tinggal dua lagi.
11: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu merusakan tampil warga Star naik sebanyak satu peringkat dari minggu lalu by Tuan 13, Berani Mati Takut Hidup. Baik, saya review terlebih dahulu di peringkat 10 hingga 2. Peringkat 10, new entry pertama kita ada NPD, I Love You But You Lebih Love Me. New entry kedua di peringkat 9 ada VB Asher, Nikmati Sakitnya. Terus new entry ketiga di peringkat 8 ada Andin, Jatuh Pelan. Adrian Khalif 2001 kali di peringkat 7. Peringkat 6 Bernadia, Rabun Jauh. Kemudian Tantri, Ibu Pekerja di peringkat 5. Peringkat 4 ada Ilir 7, Seandainya Tercipta Untukku. Calon 7 sederhana di peringkat 3. Barusan tampil peringkat 2 ada Tuan 13, Berani Mati Takut Hidup.

0: Baik, abis ini jangan sampai pindah frekuensi, Wargestar. Masih ada Rocket yang tampil hingga jam 10 malam. Jumpa lagi untuk program yang sama, Top 10 Favorit kita setiap hari Senin 7 hingga 8 malam. Akhir kata, saya Vira Zahra pamit. Dan langsung saja, ini dia jawara kita untuk Top 10 Favorit kita minggu ini.
1: Posisi pertama di Top Star Request minggu ini.

0: Star by Infotainment in Focus.
1: Simple Plan adalah salah satu ikon musik yang populer di akhir era 90-an dan di awal 2000-an. Lagu-lagu mereka bisa dikatakan adalah anthem remaja di masa itu. Tapi cikal bakal Simple Plan sendiri sudah ada sejak tahun 1993 di Kanada. Ketika itu, Pierre Bouvier dan Chuck Como membentuk band bernama Reset. Nama band sendiri berubah menjadi Roach, tapi karena sudah ada band di negara mereka yang menggunakan nama sama, nama Reset akhirnya dipakai kembali. Nama band kembali berubah menjadi Touchdown 999, sebelum akhirnya menjadi Simple Plan yang terinspirasi dari film bergenre neo-noir berjudul sama.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Tahesa.

Bollywood Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Dua penampilan. Yang pertama tadi, Induction dengan Set You Free. Kemudian dilanjut sama penampilan dari Memphis Mayfire dengan Blood and Water. Ngebuka untuk Rock Hits pada kesempatan malam hari ini, Senin 15 Juni 2026 ya. Bertepatan juga dengan Malam Satu Suro. Gimana? Ngapain aja malam hari ini agendanya? Apakah ya udah sih kayak malam biasanya aja, mau bubuk manis gitu ya? Atau ada agenda yang lain, tradisi yang lain? Kalau saya sih sama aja ya. Sama aja untuk menemani warga Star di Senin malam Selasa ini. Di program Rock Hit, saya mengundang warga Star untuk bergabung di program ini. Silakan hadir. By WA 0818310755, 0818310755, atau via Facebook kami Star 105.5 FM, Star 105.5 FM, langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Sebutin track rock populer yang pengen kamu request dengerin malam hari ini. Giveaway-nya besok ya. Oke, dua jam berikutnya masih bareng dengan Vira Zahra. Lanjut ke track berikutnya, kali ini giliran Van Halen, Dreams.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
2: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama nggak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
1: Nah, itu.
2: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba nggak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
1: Ya, gimana ya? Kan katanya biar nggak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
2: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
1: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
2: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
1: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia, ya kan?
2: Nah betul itu, setuju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Star FM, the real music.
5: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105,5 Star FM. Sebuah lagu tentang cinta yang mulai memudar antara kamu dan pasangan gitu ya. Dulu tuh kalau waktu masih jadi gebetan, waktu awal-awal pacaran, kayak dia itu terindah dan tiada duanya ya. Apalagi waktu masih awal-awal pengantin baru gitu. Tapi makin lama kok makin memudar ya. Ketika cinta mulai memudar, yang barusan tampil dibawakan oleh Damian Kiss, Where You Going Now? Karena lagu ini tuh tentang seseorang yang merenungkan hubungannya dengan pasangan ya, yang mulai memudar dan kehilangan arah wargesa. Lagu ini tuh kayak mempertanyakan tujuan dan kemana arah langkah seseorang saat ikatan yang pernah ada mulai hancur. Dibawakan oleh hit rock atau power ballad populer dari supergroup Amerika Damian Kiss yang rilis pada tahun 92 wargesar. Lagu ini tuh menonjolkan berkat vokal harmonis yang emosional ya, dan menjadi salah satu lagu paling dikenal dari album kedua mereka Don't Tree. Meskipun High Enough itu adalah lagu mereka yang paling sukses karena sempat menempati posisi top 3 Billboard Hot 100, Where You Going Now itu juga berhasil menjadi hits top 40 yang sering diputar di radio-radio pada awal dekade 90-an. Dipesan by Facebook, selamat mendengarkan. Sekarang waktunya menyapa untuk warga saya yang sudah gercep join di menit awal ya. Saya jumpai, selamat malam.

bertemu dengan Agus Valian di Sumo Bitong Jombang hadir. Kali ini mau pesan Slaughter dengan Up All Night. Udah tampil ya bro, terima kasih. Kemudian ada Hendrik di Kedawung. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Mau pesan Memphis My Fire dengan Blood and Water, udah tampil, terima kasih. Kemudian ada Ayub Malmsteen di kawasan Jombang. Mau pesan Van Halen dengan Dreams, udah tampil, terima kasih. Berjumpa dengan Kadi Metal Saestu di kawasan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Fira selamat malam, ikutan gabung di malam satu suro sambil ngemil getuk ya. Enak kayaknya getuk itu bro. Lagunya sudah saya dekan track ketiga yang kamu pesan by Induction dengan Set You Free di awal. Makasih Kak Fira, sehat dan sukses selalu, amin. Menurut Kak Fira, negara mana juara Piala Dunia 2026? Kalau betul dapat giveaway jadi DJ program RH seminggu 3 kali. Kalau salah jadi DJ program RH seminggu 4 kali. Setuju nggak? Nggak. Kayaknya tahun kemarin kamu sempat nanya kayak gini deh ke saya ya. Jujur li saya tuh nggak paham bola ya. Nggak ngikutin bola juga apalagi yang kayak bola dunia. Jadi sama seperti tahun kemarin jawaban saya. Saya ngedukung negara yang saya tuh pengen singgah di sana ya, adalah Swiss. Jadi saya ngedukung Swiss aja, semoga menang ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Memesan Serenia dengan My Mind's Eye. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tombonati, Toto Blenderang, Anwar Eko, Chris Wislik, Mas Franky, Eko Metu. Buat non viranya terucap semoga banyak rezekinya ya, amin. Kalau aku malam satu suro ini saya isi dengan acara ibadah ada Jawa Anon. Kayak selamatan pakai tumpengan dan ada kayak ruatan gitu ya. Ini lagi tumpengan ceritanya. Terima kasih. Kemudian ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat malam hadir Kak Fira. Lagunya Mushroom Head dengan Eye to Eye atau Kids Rock dengan Mr. Rock'n'Roll. Saya cek dulu ya bro Anwar. Matur nuwun. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Pak John, Mas Sutikno, Mas Franky, Mas Robert. Terima kasih. Kemudian ada Yudi Pengkolan Sidoarjo. Selamat malam Kak Fira. Lagunya Epica, Cry of the Moon. Untuk Kak Fira terbaik, tetap semangat dan diberikan kelancaran dalam segala urusan. Amin, terima kasih. Kemudian ada Robert Cavalera di kawasan Tretes. Memesan The Cranberries dengan Zombie atau MSG, Never Ending Nightmare. Untuk Arfi Dianto, Toto Blendrang, Anwar Eko, Metal Tue, Tombonati. Untuk Mbak Firanya, makasih. Sama-sama. Kemudian ada GG di kawasan Malang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong Kak Fira dihadirkan lagu Imagine Malmsteen, Seven Sign. Terima kasih. Ada juga Momon di kawasan Kedawung. Selamat malam. Mas Momon di Kedawung Pasuruan ya. Eagles Hotel California udah tampil. Ngucapin selamat malam aja ya. Terima kasih udah di play Kak. Sama-sama. Ini harapannya warga Star kalau bergabung ya, itu jangan kirim ulang atensinya. Bukan kirim ulang sih, tapi kayak apa ya, sekedar ngetik-ngetik tambahan kata-kata gitu. Soalnya atensimu bakal loncat. Yang awalnya kamu tuh misalnya urutan 2, 3, tapi karena kamu kirim atensi lagi, makasih Kak Fira, atau kata-kata lagi, oh ini kak, aduh kebanyakan kata-kata lagi gitu ya. Jadinya langsung loncat urutanmu yang harusnya nomor 2, 3, 4, jadi langsung ke 15, 16 ya. Mending di awal aja satu kali biar gak loncat-loncat ya. Lanjut, selamat malam dengan Atta Magersari. Atta Barber di Magersari. Kak Fira, aku mau pesan Isovenik dengan Victim atau Moving On as King Alessandria. I love you full Kak Fira. Thank you. Ketemu juga dengan Tombonati di kawasan Tretes.
pengen dengerin VOA by Semi Jaga buat Rebecca Valera, Alfi Florinen, dan Ayub Mamstin. Salam satu suro. Terima kasih. Berikutnya dulu track by Russ yang sudah kamu pesan di Facebook, The Spirit of Radio.

favorite songs. Radio Sesta. 105.5 Star FM, the real music.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
7: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris. Pacarnya klimis, uangnya gak habis-habis.
6: Cak Pri.
8: Bu Iin.
6: Lagi ngapain?
8: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
6: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
8: Enggak ah Bu, pasti mahal.
6: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep tak?
8: Wah, yo mantep itu Bu. Kalau gitu saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
6: Tapi kan saya...
8: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
9: Star FM, the real music.
10: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

Halo, selamat kembali Master FM. Ada satu lagu Orkester yang ditulis oleh Emily, di mana lagu ini juga berkisah tentang kamu. Kamu aja bukan saya ya. Yang rupanya berada pada titik terendah dalam sebuah hubungan yang mengendalikan dan menyakitkan ya, alias toxic relationship, hingga akhirnya menemukan kekuatan untuk keluar darinya. Lagu ini menjadi single kedua dari album debut ikonik mereka Fallen di tahun 2003. Dengan gaya musik mereka yang dikenal dengan perpaduan riff gitar heavy metal, elemen gotik, dan vokal operasional Emily yang kuat ya. Sementara itu untuk video musiknya itu disutradari oleh Philip Stolze dan juga menampilkan visual surrealis, di mana band ini tuh tampil di atas panggung yang disusupi penggemar zombie yang juga melambangkan hilangnya kendali dan identitas diri warga sana. Anyway, tadi saya sempat ngecek grup warga Star gitu ya. Itu katanya ada yang komen, suaranya Kak Vira lagi pilek kah gitu. Kedengeran bindeng kah warga Star? Iya kah? Soalnya kalau saya pribadi nggak bisa ngedengerin suara saya di udara bagaimana ya. Soalnya saya seperti biasa aja. Tapi kalau pertanyaannya apakah saya sedang flu atau batuk atau pilek? Enggak, saya sedang sehat banget ya, sedang sehat-sehat saja. Cuman kalau seandainya ada perubahan suara mungkin loh ya. Apa karena faktor headphone ya? Karena ini ceritanya lagi testing sih. Headphone-nya baru gitu. Headphone-nya baru dikirimin Big Boss ya. Tadi sore, terus baru saya pakai malam ini gitu. Favorit kita sama Rock Hits ini gitu. Kalau teman-teman sih mulai besok ya. Ibaratnya saya nggak nyari. Ini lebih apa ya? Lebih-lebih lah pokoknya. Cuman mungkin karena sangat ini ya, sangat membekap di telinga gitu. Jadi kayak nekan telinga. Terus juga ngefek ke suara ya, soalnya kan THT gitu. Telinga, tenggorokan, hidung. Maybe loh ya, mungkin loh ya, soalnya saya ngerasa sehat-sehat aja. Tapi emang saya ngobrolnya itu agak kurangi, bukan kurang sih, agak saya kerasin malah ya, soalnya kayak kok gak keluar suara saya gitu. Yaudah deh, lanjut menyapa warga Star di Facebook ya, Star 105.5 FM. Lanjut ada Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan, kawasan Lekok. Yakin di Lekok, ngapain? Hadir Mbak E, mau pesan Damian Kiss, Where You Going Now? Sudah tampil, terima kasih. Terus ada Toto Blendrang di Suramadu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lagunya Stratovarius, terserah lagunya. Mau kirim salam buat Arfi, Anwar Eko, Tony Azura, Chris Fislik, Arsat Sarawi, Wawawawa, Marcel Funice, John Sableng, dan Wak Rete. Untuk mafiranya, makasih banyak, sama-sama. Terus ada Marcel Funice, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hadir di malam satu surah, lagunya Rush dengan The Spirit of Radio, udah tampil. Untuk Nona Alfiranya, makasih, sama-sama. Ada juga Imam Azhari di Mojo Anyar, Mojokerto. Memesan Within Temptation dengan Angel atau Evanescence dengan Going Under. Saya pilihkan Evanescence ya, yang barusan tampil. Matur suan Mbak Bro, sami-sami. Terus ada Tony Azura di Tanggulangin, Sidoarjo. Hadir Nuna Fira. Lagunya My Sacrifice by Creed. Terima kasih. Ketemu juga dengan Satria Putra. Memesan Gorky Park dengan Moscow Calling atau Welcome to the Gorky Park. Terima kasih. Berjumpa dengan Fatmawati. Hadir Mbak Fira dari Wono Ayu, Perum Tas 3. Terima kasih untuk kehadirannya. Lanjut, satu lagu yang rilis tahun 2003 by Epica, Cry for the Mind.

105.5 Sir FM, the real music.

95.5 FM, My Mind's Eye. Salah satu lagu paling populer dari band Symphony Gothic Metal asal Norwegia, Serenia, yang dirilis pada awal tahun 2007 ya, sebagai single utama dari album mereka Nine Destinies and Downfall. Secara musikal, lagu ini bahkan menyisipkan kutipan dari lagu pujian Natal klasik Kristen warga sana, Gloria in Excelsis Deo, yang memberikan sentuhan mega namun tetap kelam gitu ya. Lagu ini juga memiliki dua versi video musik resmi yang cukup ikonik, yaitu versi standar dan versi yang sedikit lebih agresif secara instrumen atau hard version warga sana. Video musik resminya itu juga telah ditonton jutaan kali ya. Lagu ini juga dirilis dalam dua versi yang barusan saya bahas ya, yang sama-sama sukses juga menjangkau basis penggemar metal global. Di platform Spotify, lagu ini juga sukses mengumpulkan lebih dari 8,5 juta pemutaran dan menjadikannya salah satu dari sedikit lagu Serenia yang paling banyak didengarkan sepanjang masa di layanan digital itu. Sebagai single andalan ya, lagu ini juga berhasil mengangkat popularitas album Nine Destinies and a Downfall yang menjadi salah satu rilisan Serenia dengan performa komersial yang cukup kuat di bawah naungan label Nuclear Blast Records. Masih di program Rock Hits barengan Vira Zera. Terima kasih banyak untuk kamu yang masih tune in, masih setia dengerin di program ini hingga kelar jam 10 malam. Yang barusan aja hadir ketemu dengan Tayadi Night di kawasan Tanggulangin Sidoarjo hadir. Aku gak request sih nih, abot ngangkat keris. Kok pada mau ngumbah? Ngumbah itu apa ya? Mandiin gitu gak sih? Atau nyuci? Nyuci atau mandiin keris sih di malam satu suro? Kenapa harus malam hari? Kalau semuanya pada ngumbah keris, terus saya ngumbah apa? Saya gak punya keris. Iya, saya tadi ngikutin gitu obrolan warga star di grup warga star ya, grup pendengar radio. Obrolannya ngumbah keris kabeh ya. Nah, saya mau ngumbah apa ini? Saya nggak punya keris makanya. Oke, terima kasih. Ada juga Mas Frankie di Bangil. Lagunya Hubesteng dengan The Reason. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Vena, Satria Putra, Santi, Tom Bonati, Angel, Arfi, Felicia, Anwar, Echa, Toto Blendrang, Naila, dan semuanya selamat malam, semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Firanya, tetap semangat, lanjut program Rock Hits ya. Terima kasih. Kemudian Kak Dimetal, kenapa? Swiss bisa jadi juara harapan gak? Gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian Anwar Eko ganti requestnya The Rolling Stone, Carol. Oke, abis ini tampil, terima kasih. Ketemu dengan Adi di Mojokerto, ikutan hadir aja, terima kasih. Ya udah ngasih jempol manisnya untuk postingan Rock Hits via Story WA. Ada Toto Blendrang di Suramadu, Rohim di Tanggulangin, Avian, Deswan Fandos di Bondowoso, Hendrik di Kedawung, Lili Avianti di Sidoarjo, Anwar Eko di Candi, Arfi di Dedap Kuning, Mas Iki di Kedawung, Bams di Sidoarjo, Momon di Kedawung. Terima kasih jempol manisnya di story WA kami. Kadip Metal, Kak Vira ngumbah Duster Mawon. Lah, orang baju-baju saya tak laundry bro. Saya gak pernah cuci baju sendiri. Tak laundry. Ngumbah apa ini? Malam-malam pulang kerja enak turu bro, ngapain umbah-umbah? Tidur. Di Facebook untuk yang udah ngasih jempol manisnya, saya sapa juga. Ada Toto Blendrang, Arfirianto, Mas Iki, Marcel Furniture, Solihin, Fatmawati, Wiji Santoso, Heri Susanto, Afa Republik, Ayub Mamsin, Tony Azura, Imam Azari, Anwar, Bening Ayu, Hendri Bid, Wawa, dan Satria Putra. Terima kasih jempol manisnya by Facebook. Lanjut ke track berikutnya, kami hadirkan by Rolling Stones with Carol.

0: 함께.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

105.5 Star FM, the real music.

Dewi Persik mendadak ikut melenggang bak model di runway perhelatan Indonesia International Buddhist Fashion Festival 2024 hari terakhir. Dewi Persik tampil cantik dalam balutan busana modest dengan nuansa warna serba merah maroon, mulai dari atasan blus yang dipadukan dengan outer blazer panjang hingga celana palazzo. Penampilan Dewi Persik hari itu kian kick dengan model hijab turban dan tambahan tudung yang menjuntai indah di bagian belakangnya. Padanut berusia 38 tahun ini, Wargesar ngebawain koleksi dari Jenama Netswear, salah satu brand fashion lokal milik Natasha Sain. Gak kalah dari para model, Dewi Persik juga tiba-tiba muncul dari balik panggung dan melenggang cantik di sepanjang runway. Dia tidak berhenti menebar senyum manis serta berpose bak model papan atas. Satu lagu by Dewi Persik kali ini dengan judul Jangan Jajan.

0: songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real music.

93.5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, karena waktu sudah mendekati jam 10 malam, jadi waktunya Fira sudah habis buat temen kamu di program Rocket. Pada kesempatan hari Senin 15 Juni 2026 ya. Terima kasih banyak atas kehadiran dan kebersamanya selama kurang lebih 2 jam. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf untuk beberapa nama yang belum sempat kebagian lagu. Semoga next time bisa mandirkan semua lagu yang sudah kamu pesan di boxnya Star FM. Selamat beristirahat atau selamat ngapain aja di malam satu suro ini ya. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir by Hubestang dengan The Reason. Bye.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali untuk persekutuan udara Praise Lord Program. Saya Eva Prasanti untuk pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ada di hari ini bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, bersama-sama meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Biarlah ucapan syukur terus mengalir dari mulut dan hati kita karena Dia memang baik. Sampai selama-lamanya kasih setianya itu selalu baru dalam kehidupan kita. Mari kita akan awali persekutuan ini, kita satukan hati dan berdoa bersama.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa karena hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk ada di hari yang baru. Kiranya hari baru ini boleh membawa kami selalu bersyukur sebab Tuhan baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah hari ini mulut kami selalu penuh puji-pujian kepada Engkau Allah yang hidup karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Ya, Engkau yang memimpin persekutuan hari ini dari awal hingga akhirnya. Setiap kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Setiap daripada kami boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami memulai persekutuan hari ini. Kami memulai dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pendengar terkasih, di pagi hari ini di persekutuan udara Praise Lord Program, satu pujian dari Jim Reeves sudah kita dengar bersama, We Thank Thee. Biarlah benar-benar ucapan syukurlah yang benar-benar kita berikan kepada Dia, Juru Selamat kehidupan kita. Kami akan hadirkan untuk pagi hari ini satu pujian yang sudah kami persiapkan, dibawakan oleh Kesia Caitlin dengan Tuhan Tak Pernah Terlambat. Biarlah pujian ini boleh menjadi pengharapan buat kita semuanya.

105,5 Star FM, pendengar terkasih, di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Bacaan kita ada dalam Yohanes pasal 9 ayat pertama sampai yang ketujuh. Yohanes 9 ayat pertama sampai yang ketujuh, kita akan baca bersama tentang orang buta sejak lahirnya dengan tema renungan kita yaitu panggung pertunjukan. Panggung pertunjukan. Baru saja kami hadirkan untuk Anda satu pujian dari Gebi Betai dengan Engkau Pemilik Hidupku. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan kami berterima kasih karena hari ini Tuhan izinkan kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Hikmat Tuhan biarlah berikanlah kepada kami supaya saat kami membaca, kami mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Bahkan Tuhan juga memberikan kesanggupan kepada kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami. Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk kami boleh melihat bahwa sesungguhnya Tuhan berkarya dalam kehidupan kami dan Tuhan menyatakan mukjizat yang besar bagi kami semuanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima berkat firman Tuhan hari ini. Amin. Mari pendengar terkasih, kita akan baca Yohanes 9 ayat pertama sampai yang ketujuh, orang buta sejak lahirnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jika harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku, selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Pendengar terkasih, nats untuk pagi hari ini ada di ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Mari kita akan merenungkannya untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program dengan temanya yaitu Panggung Pertunjukan. Panggung Pertunjukan bersama dengan Renungan Harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, mengalami kecelakaan, ditimpa bencana, sakit parah, usaha bangkrut, ditipu rekan bisnis, dan lainnya adalah beberapa contoh hal buruk yang bisa menimpa siapa saja. Sayangnya banyak orang berkesimpulan bahwa hal-hal itu terjadi sebagai akibat dari dosa, dipandang sebagai hukuman Allah. Cara pandang itulah yang juga pernah dimiliki oleh murid-murid Yesus saat bertemu dengan orang yang buta sejak lahir. Mereka menyimpulkan bahwa kebutaan itu terjadi karena dosa sendiri atau dosa orang tuanya. Namun, Yesus tidak membenarkan kesimpulan mereka, malahan dia mengoreksinya. Memang, banyak hal buruk terjadi akibat dosa, namun tidak otomatis demikian. Yesus pun memberi mereka pemahaman baru. Ada kekurangan, kelemahan, penderitaan yang bukan merupakan akibat dosa seseorang. Namun Allah mengizinkan itu terjadi supaya dia menggunakan situasi itu untuk menyatakan kuasanya. Orang yang buta sejak lahir itu menjadi panggung di mana Allah menyatakan mukjizat-Nya dengan mencelikkan matanya, sehingga ia menjadi saksi atas apa yang diperbuat Yesus baginya. Ya, berbagai kesukaran dan penderitaan yang kita alami dalam hidup dapat kita maknai sebagai panggung pertunjukan di mana Allah sedang menuliskan kisah kita untuk kita lakoni. Kisah itu ditunjukkan kepada dunia agar banyak orang menyaksikan kasih dan kuasa Allah melalui hidup kita. Karenanya, mari kita jalankan peran kita dengan baik, penuh syukur, mencerminkan kasih, memberi dorongan, serta tidak sembarangan menghakimi orang lain. Kita pun belajar untuk memandang kisah hidup setiap orang sebagai panggung pertunjukan kasih Allah. Setiap lakon hidup kita dapat menyaksikan karya Tuhan. Jalani dengan sukacita sesuai kehendak-Nya. Biarlah pagi hari ini, pendengar terkasih, kita yang ada di Persekutuan Udara Praise Lord Program sedang sama-sama belajar untuk menikmati hidup. Suka duka, tentu itu silih berganti dalam kehidupan kita. Saat kita bersuka cita, jangan pernah melupakan Tuhan. Saat kita mengalami duka cita, jangan pernah menyalahkan Tuhan atau bahkan mengutuki Tuhan. Karena percayalah, segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita atas kendali Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas maksud dan tujuan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, mari kita semuanya boleh bersyukur bahwa segala sesuatu seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu yang terpanggil di dalam nama-Nya. Kita akan dengar bersama satu pujian dari Yesua, Abraham, dan Jason, berkat bagi keluargaku.

105,5 Star FM dari LD Victor sudah kami hadirkan satu pujian yang berjudul Tak Terbatas. Pendengar terkasih, tentu setiap daripada kita pernah yang mengalami yang namanya kecelakaan, ditimpa bencana, sakit parah, usaha bangkrut, ditipu rekan bisnis, atau hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya yang pernah dialami. Pernahkah kita menyadari bahwa sesungguhnya itu hanya sebuah pertunjukan yang harusnya dipertontonkan melalui kehidupan kita buat orang-orang yang ada di sekeliling kita? Supaya apa? Supaya mereka melihat pekerjaan tangan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau itu bukan karena dosa yang kita lakukan, tentu Tuhan punya maksud dan tujuan yang baik. Kita tahu peristiwa dari Yusuf. Yusuf juga mengalami hal yang tidak enak. Dia mengalami hal yang buruk dari saudara-saudaranya. Dia harus dibuang ke sumur. Setelah itu dijual. Setelah dijual, dia difitnah oleh sang majikan. Setelah difitnah, dia harus masuk penjara. Ini keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi dalam akhir kehidupannya, Yusuf tahu bahwa mungkin manusia, keluarga-keluarganya mereka-rekakan hal yang buruk kepada Yusuf. Tetapi Tuhan sanggup, Tuhan mampu membalikkan hal-hal yang buruk itu menjadi sesuatu yang baik. Dengan tujuan supaya Yusuf, melalui Yusuf, Yusuf bisa memelihara keluarganya yang besar. Demikian juga kehidupan kita, pendengar terkasih. Mungkin ada hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Ada sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan saat sakit tidak kunjung sembuh, apa respon kita? Apakah kita mau bersyukur? Apakah kita mau tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita tetap meyakini bahwa Dia adalah Allah yang sanggup menyatakan mukjizat-Nya, Allah yang sanggup mengadakan hal-hal yang tidak mungkin menurut kita, menurut Dia menjadi mungkin. Kalau itu yang menjadi pegangan kita, saya yakin setiap daripada kita yang ada di Persekutuan Udara Praise Lord Program menjalani kehidupan itu dengan enjoy. Kita nikmati saja. Hari ini, pendengar terkasih, jangan mengeluh, jangan menyalahkan Tuhan, apalagi sampai mengutuki Allah. Kisah dari Ayub ini juga bisa menjadi pelajaran yang besar buat kita semuanya. Ayub didapati bahwa dia adalah Allah yang manusia yang saleh, yang hidupnya takut akan Tuhan. Bahkan bukan hanya Ayub, tetapi dia selalu memberikan persembahan kepada Allah ketika anak-anaknya setelah mengadakan pesta. Dia mengalami ketakutan kalau-kalau saat mengadakan pesta ini anak-anaknya ini melakukan dosa. Maka dia memberikan korban persembahan sebagai bentuk penghapus dosa. Itu dikerjakan Ayub. Tapi apa? Dia tetap mengalami hal yang tidak menyenangkan. Harta bendanya habis, anak-anaknya mati, istrinya menyuruh dia untuk mengutuki Allah. Tetapi itu tidak dikerjakan oleh Ayub. Sehingga melalui kesalehan Ayub, dia berkata bahwa mungkin dari kata orang, aku mengenal engkau. Tetapi sekarang, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, Ayub mengenal Tuhan. Bahkan Ayub meyakini penderitaan-penderitaan yang sedang dia alami.
itu akan membawa dia menjadi seperti emas yang murni. Saya tidak tahu apa yang menjadi kekurangan kita, kelemahan kita, atau hal buruk apa yang saat ini sedang kita alami. Tapi daripada kita berfokus kepada hal itu, mari renungkan saja. Apakah yang terjadi ini karena dosa kita? Kalau itu karena dosa kita, segeralah minta ampun kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan, supaya Tuhan segera mengampuni kita dan memulihkan keadaan kita. Tetapi kalau ini memang harus terjadi karena pengiringan kita kepada Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar itu terjadi melalui kehidupan kita, syukurilah bahwa Tuhan masih memakai kita untuk menjadi alat-Nya, alat kemuliaan-Nya, bejana yang indah menurut pemandangan-Nya. Supaya melalui kehidupan kita, maka kita bisa mempermuliakan Bapa yang ada di surga. Hari ini, melalui renungan yang dibagikan oleh Renungan Harian Yayasan Gloria Yogyakarta, mari sama-sama belajar, nikmati saja hidup ini. Suka duka silih berganti menerpa kehidupan kita. Tapi percayalah, Allah beserta kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam lembah kekelaman pun, Dia mampu mengangkat kita untuk menjadi umat yang lebih dari pemenang. Lihatlah karya Tuhan bekerja, dan percayalah, kalau Dia yang bertahta, Dia yang berdaulat atas hidup kita, maka Tuhan akan melayakkan kita. Kami hadirkan satu pujian dari Kevin Lim, Bertahta di Hatiku.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, dari yang sudah kami hadirkan dibawakan oleh Nick Surasta, Keri Susanto, Andri Hermanto, dan Elijah Sutopo, Terjadilah Sesuai Kehendakmu, sudah kami hadirkan di pagi hari ini. Semoga boleh menjadi berkat ya buat kita semuanya. Baik, di Persekutuan Udara Praise Lord Program untuk pagi hari ini, bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silahkan kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, pagi hari ini kita akan mendengarkan telaga ya, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Telaga hari ini temanya yaitu tentang tuntutan keluarga dan depresi. Tuntutan keluarga dan depresi. Kita akan mendengarkannya untuk pagi hari ini. Kami ucapkan selamat mendengarkan telaga. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Kami hadirkan untuk pagi hari ini telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi, dan beliau berdua adalah pakar-pakar konseling keluarga. Kami akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan yang pasti sangat menarik dan bermanfaat, yang kali ini kami beri judul Keluarga dan Tuntutan Keluarga dan Depresi. Bagian ini merupakan kelanjutan dari pembicaraan kami beberapa waktu yang lalu tentang mengenal depresi. Jadi kami percaya Anda yang sudah mengikuti perbincangan kami pada waktu yang lalu akan juga banyak mendapat sesuatu yang baru dari perbincangan kami kali ini. Akhirnya kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu pada kesempatan perbincangan ini, Pak Paul sudah menguraikan panjang lebar tentang mengenal depresi. Tapi supaya pembicara-pembicara kita yang mungkin baru kali ini mengikuti pembicaraan ini bisa mengikuti perbincangan tentang tuntutan keluarga dan depresi ini, Pak Paul bisa mengulas secara singkat itu apa yang kita bicarakan beberapa waktu yang lalu.
1: Depresi bisa menyerang siapapun, tidak ada yang terkecuali. Sebab depresi itu bisa muncul dengan mudah di dalam hidup seseorang yang tidak lagi seimbang. Tidak seimbang dalam pengertian kemampuan untuk menahan beban kehidupan itu tidak cukup, sehingga akhirnya beban hidup menindi seseorang. Nah, apa itu gejalanya depresi? Bermacam-macam, yang paling umum adalah kehilangan minat atau gairah terhadap hal-hal yang biasanya diminati. Biasanya disertai juga dengan kesulitan tidur, nafsu makan berkurang, atau nafsu makan bertambah dengan drastik, gairah seksual menurun, ketegangan dan keresahan menandai hidupnya terus menerus. Nah, itu adalah beberapa gejala depresi.
0: Nah, sekarang kalau kita bicara tentang tuntutan keluarga yang pasti ada itu, Pak Boleh, di setiap rumah tangga. Nah, itu apakah juga berdampak pada seseorang yang rentan terhadap depresi itu, Pak Boleh?
1: Yang melatar belakangi pembicaraan kita pada saat ini adalah pengamatan saya bahwa ada orang-orang dewasa yang rentan terhadap depresi. Dan waktu saya selidiki latar belakang keluarganya, ternyata mereka mempunyai sesuatu yang umum atau yang sama antara satu dengan yang lainnya, yaitu mereka berasal dari keluarga di mana sejak kecil mereka telah menjadi tulang punggung keluarga. Nah, apa yang saya maksud dengan tulang punggung keluarga? Ini adalah anak yang sangat diandalkan karena penuh tanggung jawab. Jadi apa-apa dia yang disuruh, apa-apa dia yang dipanggil. Atau anak yang tulang punggung ini adalah anak yang dianggap paling baik di antara anak-anak lainnya, sehingga dialah yang dituntut lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang lainnya. Yang lainnya lagi adalah tulang punggung adalah anak yang dekat dengan salah satu atau kedua orang tuanya, sehingga anak ini menjadi tumpahan isi hati si orang tua itu. Ada apa-apa dia yang dipanggil, diajak ngomong, diceritakan masalah-masalah keluarga dan sebagainya. Dan yang terakhir tentang ciri anak yang disebut tulang punggung ini adalah seringkali anak ini bertumbuh dalam keluarga yang bermasalah, di mana perannya sebagai anak yang paling baik menjadi penting sekali. Dia harus menjadi pendamai di antara kedua orang tuanya. Dia harus menjadi pelindung papanya atau mamanya. Dia harus menjaga adik-adiknya, jangan sampai mereka terlantar. Nah, dengan kata lain, anak yang disebut tulang punggung ini memang sungguh-sungguh menjadi tulang punggung keluarganya, di mana kakak adiknya atau orang tuanya bergantung pada dia, sehingga dialah yang menopang kelanjutan kehidupan keluarganya itu. Nah, saya perhatikan anak-anak yang disebut tulang punggung ini waktu bertumbuh besar dan misalkan suatu hari tidak mampu lagi menahan beban kehidupan, rentan sekali terhadap depresi.
0: Ya, padahal sebenarnya ciri-ciri yang tadi Pak Paul katakan itu sekilas itu kan kelihatan positif itu, saya rasa.
1: Iya, bukankah sebagai orang tua kita ini senang mempunyai anak yang seperti ini ya Pak Gunawan ya. Tapi sekali lagi, anak-anak ini akhirnya sejak kecil dilatih atau dikondisikan untuk tidak hidup normal. Maksudnya apa normal? Tidak hidup sebagaimana apa adanya. Dia harus menjadi orang lain. Dia gak bisa misalnya ngambek. Dia gak bisa misalnya gak mau sekolah. Dia gak bisa misalnya bolos. Dia gak bisa misalnya mengatakan saya gak suka. Sebab dia itu adalah anak yang diharapkan untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik untuk keluarganya. Jadi kalau dia ingin menjadi dirinya apa adanya, yang dia akan terima adalah penolakan atau ini dia yang lebih parah, kekecewaan dari orang-orang yang mengasihinya dan dikasihinya. Nah, dia gak tahan itu. Dia gak bisa mengecewakan.

0: Tadi contohnya si ayah sudah meninggal, ya dia yang harus menggantikan si ayah. Tidak ada pilihan lain. Nah, jadi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang enggak memberikan banyak pilihan kepada anak-anak ini. Dia terpaksa harus memikul beban itu. Nah, sekali lagi yang saya mau tekankan adalah kalau dia hidup dengan berimbang nanti di masa dewasanya, dia akan oke. Namun kalau hidupnya tidak berimbang, terus menerus dia tersedot oleh masalah-masalah keluarganya dan tidak cukup waktu untuk dirinya sendiri, tidak cukup dia itu memberikan makanan untuk dirinya sendiri, lama-lama dia akan ambruk. Begitu.
1: Tapi justru memang kadang-kadang hal ini yang suka dilupakan oleh anggota keluarga yang lain ya. Dalam arti memang dari kecil atau dari mudanya dia sudah menyandang status orang yang dapat diandalkan. Sehingga sampai dia dewasa, sampai mungkin saat dia sudah berkeluarga, sudah saatnya membina keluarga sendiri pun, dari anggota keluarga yang lain masih selalu larinya ke si tulang punggung ini dalam situasi yang bahkan kadang-kadang tampaknya remeh begitu ya.
0: Betul. Dia dituntut oleh keluarganya sendiri, oleh mamanya atau adiknya atau siapa. Dan di rumah pun dia dituntut karena dia adalah tulang punggung keluarganya ya, rumahnya, istrinya, anak-anaknya. Nah, orang-orang ini akhirnya akan terjebak di dalam tuntutan-tuntutan ini, dan kalau dia nggak tahan, dia ambruk dalam depresi.
2: Ya, jadi ini masalahnya kan ketahanan dia gitu Pak Bol ya, ketahanan seseorang itu. Nah, mas, pada waktu dia kanak-kanak diperlakukan seperti yang tadi Pak Bol katakan, apakah dia menyadari betul itu?
0: Enggak. Masalahnya adalah anak-anak ini nggak menyadari apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Dia hanya melakukan yang dia tahu harus dilakukan, sebab memang tidak banyak pilihan lain. Begitu. Tapi akibatnya atau buah-buahnya mulai terlihat Pak Gunawan. Nah, kita bisa mencermati beberapa gejala yang bisa muncul. Misalnya yang pertama adalah orang ini mudah merasa bersalah terhadap segala hal yang tidak beres di keluarganya. Jadi kita ini kan memang bisa terganggu ya kalau ada masalah di keluarga kita. Tapi khusus untuk anak-anak yang telah menjadi tulang punggung, dia bukan hanya merasa terganggu, dia merasa bersalah. Karena apa? Sekali lagi, dia tulang punggung, dia yang harus bertanggung jawab memastikan semuanya hidup baik-baik dan bahagia. Jadi waktu ada yang gak beres, adiknya masuk penjara misalnya, atau kakaknya bercerai, yang langsung terkena dia. Dia yang merasa bersalah sekali. Sepertinya kok dia gak berbuat apa-apa, kok dia gagal gak melakukan yang seharusnya dia lakukan. Nah, ini tanda yang pertama yang kita bisa amati. Tanda yang kedua adalah ini dia. Dia juga memikul beban yang besar karena menerima tuntutan orang tua yang berlebihan ini. Jadi hidupnya itu meskipun ya bisa bahagia, bisa apa, tapi kelihatan ini orang memikul beban. Nah, sekali lagi ini adalah faktor yang mencenderungkan dan merentankan dia untuk terkena depresi. Jadi wajahnya itu seolah-olah wajah yang penuh beban. Nggak lepas ya, nggak ringan gitu. Dan yang terakhir adalah tandanya ini orang tidak bebas menjadi dirinya sendiri. Sebab ia senantiasa harus bersikap dewasa dan menjadi tauladan bagi saudaranya. Dia selalu menjadi kakak, menjadi tokoh ya, orang yang disegani di rumahnya. Tapi kan dia itu tidak selalu begitu sebetulnya. Dia manusia biasa. Tapi dia gak bisa mengeluarkan apa adanya dirinya itu. Dia gak boleh mengeluh dah, dan dalam pengertiannya dia gak boleh berkata saya gak mau tugas ini. Enggak, dia harus selalu mau. Sebab kalau dia menolak, keluarganya kecewa. Yang merasa bersalah kembali adalah dia juga. Begitu.
2: Ya, tapi ada orang-orang yang Pak William, tidak terlalu mengindahkan itu, hal-hal yang menekan kehidupannya itu, lalu dia mengatakan ya memang ini sudah nasibku ini seperti ini. Jadi bahkan dia tidak menikah gitu. Jadi tuntutannya tidak terlalu banyak memang di dalam diri itu, di dalam diri orang itu, dibandingkan dengan orang lain. Misalnya tadi yang teman-temannya itu ya ke pesta dan sebagainya, dia merasa saya tidak butuh itu gitu. Nah, itu apa sebenarnya ungkapan yang jujur atau enggak gitu loh?
0: Kemungkinan besar jujur, sebab itulah yang dilihatnya. Dia nggak membutuhkan

0: semua kesenangan itu, dan dia gak perlu ya untuk menjadi orang seperti yang lainnya. Yang dia tekankan adalah dia harus menjaga keluarganya sendiri. Nah, bisa jadi selama semuanya berjalan biasa aja, baik-baik, dia akan oke. Namun ini yang juga bisa terjadi. Misalkan dia sudah menjaga keluarganya ya, kemudian musibah terjadi. Contoh ada yang misalnya terjadi adalah misalnya adiknya terkena masalah besar, terkena ketergantungan narkoba misalnya. Nah, itu bisa memukul dia. Jadi dengan kata lain, tambahan beban bisa benar-benar menjungkir balikan keseimbangan hidupnya itu. Ya, atau kakaknya misalnya bercerai. Nah, itu bisa menjungkir balikan keseimbangannya. Sebab dia sudah menata hidupnya dengan begitu baik dan rapi, sehingga dia bisa hidup dengan baik ya. Namun kalau ada tambahan beban yang dia gak sanggup untuk atasi, dia akan ambruk. Sekali lagi, kenapa? Sebab dia memang gak terbiasa juga bercerita, membagi beban dengan orang lain. Dialah tulang punggungnya. Dan dalam kasus tadi Pak Gunawan katakan, dia mungkin gak punya teman banyak di luar karena gak punya kehidupan sosial.
1: Dan mungkin yang lebih menyakitkan, yang pernah saya lihat kasusnya, si kakak sulung ini, anak sulung ini merasa begitu bertanggung jawabnya kepada setiap anggota keluarga, sementara lalu adik-adiknya ini merasa engkau gak harus berbuat seperti itu gitu. Dalam arti apa ya, kan terlalu bertanggung jawab, sementara ini gak mau nih diurusin seperti itu. Jadi ada rasa penolakan ya, dia ingin melakukan yang terbaik, tetapi yang adik-adiknya ini tidak memberikan dukungan begitu, Pak Paul.
0: Betul, dan tidak jarang akhirnya terjadi konflik ya, iya, di antara mereka. Karena si adik-adik gak menerima ya. Dan ini memang sebetulnya sih tidak harus terjadi pada anak sulung. Jadi bisa terjadi pada anak kedua, ketiga, keempat. Namun anak yang dijadikan tulang punggung itu.
2: Iya. Ketika yang pihak keluarga, Pak Paul, itu memberikan kesempatan kepada yang jadi tulang punggung tadi untuk, ya seperti tadi saya katakan, menikah, ternyata dia enggak merasa cocok juga dengan hidup pernikahannya, sehingga dia masih lebih sering kembali ke rumahnya, ke rumah aslinya itu, lalu berfungsi lagi sebagai tulang punggung lagi di situ dia.
0: Pengamatan yang baik sekali Pak Gunawan. Dan kalau saya boleh tambahkan, yang juga menyuburkan ketidakbetahannya dia di rumah tangganya sendiri adalah keluarga asalnya. Sebab keluarga asalnya itu seolah-olah menyerahkan dia untuk menikah separuh hati. Di satu pihak ya seharusnya lah engkau menikah ya. Namun ya kamu kok menikah, sebab kami masih memerlukan engkau. Engkau pergi dari rumah, kami kehilangan tulang punggung. Jadi memang adanya ambivalensi di situ. Ya, ketidaktuntasan dalam melepaskan si anak. Jadi seringkali tadi Pak Gunawan sudah katakan, peranan itu dibawa terus meskipun dia sudah menikah dan berkeluarga. Dia tetap kembali ke rumah menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Nah, kalau dia sudah beristri atau bersuami, pasangannya jangan sekali-kali menegur-negur tentang keluarganya. Dia marah luar biasa, umumnya begitu. Dia akan bela keluarganya mati-matian. Nggak ada yang boleh mencela mamanya atau papanya atau adiknya atau kakaknya, meskipun memang keluarganya misalnya ada masalah.
2: Ya justru di situ Pak Paul, dia mengalami depresi justru karena pernikahannya. Padahal selama dia tidak menikah, waktu belum menikah itu tidak ada problem apa-apa.
0: Betul, karena waktu dia sudah menikah, tambahan beban itulah yang dia harus pikul. Selama hanya keluarganya yang dia harus pikul, dia sanggup. Sekarang keluarga sendiri dia harus tanggung. Dan mungkin sekali terjadi tarik ulur di sini. Dia dihimpit dari dua sisi, muncul depresi. Nah, waktu dia mengalami depresi atau mengalami ketertekanan, keterhimpitan yang tadi Pak Gunawan sudah singgung, ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Yang sering terjadi adalah ini Pak Gunawan, dia bisa melakukan hal-hal yang berkebalikan dengan norma yang diyakini keluarganya. Jadi tidak jarang orang-orang ini sudah umur berapa tahu-tahu ketahuan menggunakan narkoba. Mana mungkin anak yang baik, tulang punggung keluarga, kok menggunakan narkoba? Atau yang juga umum adalah orang ini tiba-tiba menikah dengan orang yang sangat tidak diharapkan oleh orang tuanya. Misalnya orang tuanya mengharapkan anaknya menikah dengan seseorang dari status keluarga yang baik-baik. Tiba-tiba dia menikah dengan seseorang dari status keluarga yang dipandang tidak baik. Jadi pertanyaannya, kok sampai begitu? Iya, sebab pada satu titik dia gak bisa lagi menanggung beban itu. Dia bukannya hanya minta beban yang dikurangi, dia lempar semua beban itu dan dia melakukan hal yang berkebalikan. Supaya apa? Dia lepas dari tuntutan. Dia menjadi orang yang berkebalikan dari yang sebelumnya itu. Dia bukan menjadi tulang punggung, dia menjadi duri yang menusuk keluarganya.
1: Tapi atau, apakah keputusan itu dilakukan secara sadar, Papa?
0: Seringkali enggak. Jadi bukannya dia sengaja ya berbuat itu karena dia mau membalas. Kalau masih remaja mungkin dia akan sengaja. Tapi kalau usianya sudah dewasa, kemungkinan besar memang tidak dipikirkan secara sengaja.
2: Gitu. Iya, karena itu akan bertentangan dengan hati nuraninya sendiri kalau.
0: Betul.
2: Kan dia mau menjadi tulang punggung, tapi dia melakukan itu. Apa itu bukan cuma sekedar pelarian aja, Pak Bos?
0: Memang itu pelarian. Jelas itu pelarian. Ya. Hmm. Nah, kalau dia tetap kuat, dia akan bertahan terus ya, berfungsi sebagai tulang punggung. Namun jika dia tidak kuat, dia terus memaksakan diri, dia bisa ambruk ke dalam depresi.
2: Ya, nah melihat dampak yang begitu serius, Pak Pol ya. Padahal tiap-tiap keluarga itu kan membutuhkan tulang punggung sebenarnya. Harus, ya kalau bisa memang ditanggung bersama-sama. Tapi kenyataannya kan biasanya itu selalu ada orang yang menjadi tulang punggung dari suatu keluarga. Nah itu bagaimana kita di kehidupan yang satu keluarga banyak orang seperti ini memperlakukan orang lain gitu, Pak Pol.
0: Kalau masih ada pilihan ya, sekali lagi saya tekankan masih ada pilihan, sebab memang pada kasus tertentu keluarga itu tidak punya pilihan. Nah, kalau masih punya pilihan, sebaiknya kita sebagai orang tua menyadari bahwa anak ini terlalu banyak menerima tuntutan dari kita di atas adik-adiknya atau kakaknya. Nah, kalau kita sadari itu, kita harus mulai mengurangi tuntutan itu. Kecenderungan kita sebagai orang tua memang melimpahkan tanggung jawab yang lebih besar kepada anak yang paling bertanggung jawab. Nah, celakanya kan yang memang gak mau bertanggung jawab makin bebas dari tanggung jawab. Karena kita orang tua akhirnya enggan menyerahkan tanggung jawab kepada dia, gak dikerjakan. Tapi celakanya justru yang bertanggung jawab akhirnya memikul tanggung jawab terlalu banyak. Jadi kita harus berhati-hati, lebih peka lah begitu.
2: Ya, memang yang sulit itu memperlakukan rata gitu, Pak Pol ya. Jadi diberikan tanggung jawab yang sama dan sebagainya itu. Tetapi katakanlah seseorang itu memang punya kita melihat sebagai orang tua, salah satu anak kita ini memang punya daya menangkal depresi itu lebih kuat gitu, Pak Pol. Jadi terus dibebani terus dia. Nah, bagaimana kita tahu bahwa sampai batas tertentu kita harus berhenti?
0: Kalau dia itu kehilangan pergaulan sosialnya, itu salah satu cirinya yang kita atau gejalanya yang harus kita perhatikan. Dia makin jarang keluar dengan teman-temannya. Dia lebih sering di rumah. Nah, itu bagi saya pertanda enggak seimbang lagi. Atau dikit-dikit kalau misalnya ada yang enggak beres dengan keluarga, dia meledak. Dia marahi adiknya, dia marahi kakaknya. Nah, itu suatu pertanda juga limitnya atau keterbatasannya sudah
2: dicapai.
0: Sudah dicapai itu.
2: Sampai ke situ.
0: Dia akhirnya enggak bisa lagi menahan, maka mulailah meluap ya. Yang berikutnya lagi adalah kalau kita melihat dia makin hari makin kehilangan minat ya pada hal-hal yang dilakukan pada anak-anak seusianya. Misalnya pergi nonton atau apa. Nah, makin gak melakukan hal yang dilakukan pada anak-anak seusianya. Nah, kita harus berhati-hati. Kemungkinan dia ini sudah terjebak di dalam dinamika beban keluarga kita yang besar itu.
1: Masalahnya kan kadang-kadang memang keluarga yang ini kan yang mengandalkan tulang punggung ini keluarga yang mungkin juga kurang seimbang ya. Jadi kadang-kadang juga kurang peka untuk melihat keadaan si tulang punggung ini, dia sudah seperti itu, kehilangan minat, sudah tanda-tanda depresi, tetapi sudah di ambang kehancuran, tetapi beban terus ditambahkan gitu Pak Paul.
0: Itu yang menyedihkan Bu Esther, sebab kenyataannya adalah, dan ini yang menyedihkan, si orang tua yang membebani nggak mau si anak itu lepas dari beban, sebab dia butuh bantuan, dia butuh orang untuk memikul bebannya. Dan waktu si anak misalnya mulai menggeliat dan berkata saya nggak tahan lagi, nah yang sering terjadi adalah si orang tua ini memelas, engkau kok tidak kasihan dengan saya, tidak peduli dengan saya, bukannya engkau itu menolong, kok engkau ingin mengelak dari tanggung jawab, siapa yang bisa menolong saya sekarang. Nah ini anak terjebak dalam rasa bersalah lagi. Maka tadi saya sudah singgung, rasa bersalah itu luar biasa kuatnya dalam diri anak-anak ini. Nah rasa bersalah yang berlebihan sekali lagi adalah pupuk yang akan menumbuh kembangkan depresi pada kemudian hari.
2: Ya tapi semasa dia masih anak-anak itu jarang dia terkena depresinya.
0: Betul, sebab anak-anak gak memunculkan depresi seperti orang dewasa Pak Gunawan. Meskipun sebetulnya anak-anak bisa terkena depresi, bisa terkena depresi karena gejalanya gak sama dan pola pikir anak belum terlalu kompleks seperti orang dewasa, maka seringkali kita gak mengenalinya. Namun sebetulnya ya bisa terkena depresi. Salah satu cara untuk menilai anak ini terkena depresi adalah misalnya gak pernah ngompol sampai usia 10 tahun, normal-normal, tapi tiba-tiba ngompol terus-menerus. Ya itu adalah gejala yang tidak wajar. Atau baik-baik saja, tahu-tahu sekarang mulai jadi keras, berantem, mukulin anak lain. Nah itu adalah sebetulnya mungkin ya gejala depresi yang tersembunyi.
2: Ya, sebenarnya pada saat-saat seperti itu sudah langsung mendapat pertolongan, Pak.
0: Seharusnya begitu. Nah bicara tentang pertolongan, ada beberapa saran yang bisa saya berikan kepada para pendengar. Yang pertama adalah ini, kita mau menanggulangi ya masalah, jadi perlu melakukan beberapa pencegahan. Kalau kita melihat wajah seseorang itu tegang tanpa ekspresi, orang itu sulit tidur, berat badannya menurun atau bahkan melonjak drastik, nah ini menandakan adanya kebutuhan untuk pengobatan. Apalagi kalau sudah gak tidur 3-4 hari, harus bawa dia ke psikiater, ke dokter ahli jiwa, agar bisa mendapatkan obat. Yang kedua adalah, saya ingin menasihati, awasi konsumsi obatnya, agar dimakan dengan teratur, dan tidak digunakan untuk mengakhiri hidupnya. Sebab sekali lagi saya ingatkan, pikiran untuk membunuh diri itu sangat kuat pada penderita depresi. Jadi jangan berikan obatnya kepada dia. Biarkan kita yang pegang. Kita berikan waktu dia harus makan obatnya. Seperti itu. Yang ketiga adalah awasi secara seksama bila dia ingin membunuh diri. Jangan biarkan dia sendirian. Taunya bagaimana dia ingin membunuh diri? Tanya. Tanya. Apakah engkau pernah memikirkan untuk mati? Misalnya tanya seperti itu. Jangan ragu-ragu untuk tanya. Nah, kalau dia bilang enggak pernah, tetap harus diawasi. Sebab mungkin saja dia enggak mengatakan hal yang benar. Jadi jangan biarkan dia sendirian kalau terkena depresi. Harus terus-menerus didampingi. Yang keempat, dengarkan keluhan dan kekhawatirannya. Meski diutarakan secara berulang-ulang. Ya, kita kadang-kadang bosan nih dengar dia ngomong hal yang sama, takutan yang sama, yang gak rasional, diulang terus aja. Tapi kita mesti mendengarkan. Karena apa? Karena dia akan lebih bisa menenangkan kecemasannya sewaktu dia berbicara. Daripada dia simpan sendiri, mendingan dia keluarkan. Dan masukan dari kita, dorongan kita, itu akan memberikan dia keteduhan. Ya, jadi jangan sampai kita memutuskan komunikasi dengan dia. Yang kelima adalah bawa dia ke konselor untuk menanganinya secara profesional. Dia harus menjalani terapi yang berkepanjangan, bukan sekali dua kali. Dan yang terakhir adalah ingatkan dia akan janji Tuhan dan ajak dia untuk berdoa dan bernyanyi bersama. Jadi jangan sampai dia meninggalkan persekutuan Kristen. Ajak dia berdoa setiap saat, minta Tuhan menolong membebaskan dia dari depresi ini. Terus seperti itu.
2: Ya, mesti diupayakan terus-menerus supaya dia tidak menutup dirinya itu, Pak Pol, ya.
0: Betul.
2: Dan hidup di dalam kesendiriannya. Nah, tadi Pak Pol katakan ada janji Tuhan, dan itu mungkin Pak Pol bisa bacakan misalnya.
0: Saya akan bacakan Amsal 21 ayat 30 dan 31. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jadi janji Tuhan adalah dia memberikan kemenangan. Kita hanya bisa berusaha, tapi dia yang akan memberikan kemenangan, termasuk kemenangan melawan depresi. Mesti bersabar, prosesnya memang lama, tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan pengobatan, dukungan orang-orang yang mengasihi kita, kita bisa lewati depresi itu.
2: Ya, terima kasih Pak Pol dan juga Ibu Esther. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja tentang berbincang-bincang tentang tuntutan keluarga dan depresi. Maka kami dari studio mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
3: ...105,5 Star FM. Pendengar terkasih, baru saja kami hadirkan di pagi hari ini Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga dengan temanya Tuntutan Keluarga dan Depresi. Baik, untuk pagi ini yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, silahkan waktunya sampai nanti di setengah 8 pagi. Silahkan bisa bergabung, dan kami akan hadirkan beberapa pujian sebelum kami menyapa yang sudah bergabung, ya. Satu pujian yang sudah kami persiapkan dari Care City Worship, Rahel Mutiara dan Jason Irwan. Iso Raiso, Kudu Iso.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyaman gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian yang dibawakan oleh Yanti Rosalia, Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Baik, kami akan menyapa buat yang sudah bergabung. Shalom, selamat pagi untuk Ibu Kamila yang ada di Sidoarjo. Usia boleh tua, tapi badan harus sehat. Tetap semangat, semoga kita sehat, bahagia, dan panjang umur. Amin, terima kasih. Furin juga dari Feren, tadi sudah kami hadirkan ya. Untuk pujiannya ku berserah, menyapa Pak Purmanam, Pak Lukas Basuki. Selamat beraktivitas, Ibu Lita juga. Tuhan memberkati untuk pagi hari ini. Pak Purmanam, terima kasih. Pujiannya dari Yesua Abraham tadi sudah kami hadirkan. Yohanes 15 ayat 1 dan 2, ayat yang pagi ini dibagikan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amin, terima kasih. Bu Yuni, untuk pujian lebih dalamku menyembah tadi sudah kami dengarkan. Bapak Paulus Kumala, menghidupi kasih nyata dari kata-kata menjadi aksi nyata. 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Berbuat baiklah kepada semua orang selama memiliki kesempatan. Jangan biarkan hatimu membeku dalam kesalahan yang egois. Kasih yang sejati selalu mencari cara untuk meringankan beban orang lain. Amin. Ibu Ira yang ada di Sidoarjo, terima kasih. Iso-ora-isonya tadi sudah hadir ya. Puji nama Tuhan. Semangat untuk pagi hari ini, Ibu. Ada Pak Kian, Seperti Rusa Rindu Sungaimu, tadi juga sudah kita dengarkan. Bapak Waluyo Adi, Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan semacam itu. Amin. Terima kasih untuk pagi hari ini sudah bersama dengan Persekutuan Udara Praise Lord Program ya. Tuhan memberkati. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pujian. Untuk pagi ini, satu pujian dari Skeeter Davis kami hadirkan. Do you know my Jesus?